0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: RRI.co.id sumber

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 ini PT KAI Daup 7 Madiun terus meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan setia kereta api jarak jauh melalui program Boarding Pass Touch Value ya, atau BPTV ya Taman Pro 2. Di mana melalui program ini penumpang ini bisa menikmati berbagai keuntungan dan potongan harga di sejumlah mitra yang bekerja sama dengan KAI ini. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari menyebut BPTV ini merupakan wujud kolaborasi KAI dengan beragam mitra strategis mulai dari sektor pariwisata, perhotelan hingga kesehatan ya. Jadi ini upayalah untuk KAI sendiri memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan. Cukup dengan menunjukkan boarding pass-nya, pelanggan bisa mendapatkan harga spesial di berbagai merchant favorit gitu ya, Taman Pro 2. Lanjutnya, salah satu mitra terbaru yang bergabung dengan program BPTV ini di wilayah Daup 7 Madiun adalah The Nest Playland yang menawarkan diskon hingga 20% bagi para pemegang tiket kereta api. Ada juga nih, secara umum besaran diskon yang tersedia dalam program ini sangat beragam, mulai dari 10 sampai dengan 50% harga spesial maupun voucher menarik. Selain itu ada kuliner, ada 10% di beberapa tempat seperti Lombok Hijau, Serasa Desa, Coffee Toffee gitu ya. Potongan hingga 50% di Nawasena juga. Terus kesehatan dan kecantikan, 10% dari D&Y Skincare, harga spesial juga di Bening Clinic gitu ya. My Optic 2 Madiun juga seperti itu, ada ya diskonnya. Sampai dengan harga spesial di Hotel Setiabudi serta voucher menarik di Mitra 10. Jadi pastinya kamu nggak usah membuang boarding pass-nya karena bisa memanfaatkan tiket tersebut untuk mendapatkan berbagai benefit di Kota Madiun dan sekitarnya nih Taman Pro 2. Jadi kalau kebiasaan naik kereta api, bisa memanfaatkan boarding pass-nya itu untuk mendapatkan diskon di beberapa tempat gitu ya Taman Pro 2. Wow, lumayan ya, 10 sampai dengan 50% loh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio.id ataupun RRI Digital ya teman Pro 2. Dan keberlangsungan kita masih sampai jam 9 nanti ya di Spada saat pagi teman Pro 2, sebelum ada Spada untuk Brem edisi hari ini ya. Nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Kamu boleh gabung juga melalui WA ataupun Instastory-nya kita. Stay tune ya.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

102 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekarang kan tanggal 12 Mei 2026 ya, teman Pro 2. Dan ternyata setelah aku googling nih, teman Pro 2, hari ini di tanggal 12 Mei itu merupakan hari perawat sedunia. Wow, rawat aku dong. Jadi memang hari perawat sedunia ini diperingati setiap 12 Mei. Ini memang bertujuan kayak mengapresiasi dedikasi, kontribusi, dan perjuangan perawat dalam meningkatkan sistem kesehatan masyarakat global nih, teman Pro 2. Jadi, ini ternyata sejarahnya diprakarsai oleh International Council of Nurses ya, di tahun 1974 untuk menghormati jasa Florence Nightingale ya. Jadi dia ini merupakan pionir keperawatan modern. Dan setiap tahun memang merilis yang namanya tema-tema khusus untuk memperingati hari ini ya. Dan perlu dibedakan ya, teman Pro 2, hari perawat nasional di Indonesia tuh ada, tapi di tanggal 17 Mei. Sedangkan untuk 12 Mei ini merupakan hari perawat sedunia. Dan tema kita hari ini adalah, kamu nih pernah punya cita-cita atau tertarik gak sih dengan profesi perawat? Menurut kamu profesi perawat itu seperti apa? Gabung boleh di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita boleh di @RRIPro22-nya Angka Madiun sampai jam 9 nanti.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin masalah perawat ya. Jadi memang perawat ini merupakan tenaga kesehatan profesional yang berlisensi, yang berfokus pada asuhan pasien, pencegahan penyakit, pemulihan, dan edukasi kesehatan ya. Mereka ini berperan sebagai garda terdepan pelayanan medis, bekerja sama dengan dokter untuk memantau tanda vital, kayak memberikan obat, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan juga keluarganya gitu ya. Karena memang tugas, peran, dan karakteristik dari perawat sendiri juga luar biasa gitu ya, kayak pemberi asuhan keperawatan. Jadi kayak bertanggung jawab atas perawatan langsung pasien, termasuk kayak merawat luka, memasang infus, memastikan obat yang diberikan dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat. Terus ini juga kayak memberikan edukasi terkait kesehatan kepada pasien dan keluarga, serta menjadi pendamping dan pembela hak-hak dari pasien gitu ya. Dan oleh karena itu yang namanya perawat itu harus punya kemampuan kayak berpikir ilmiah, empati tinggi, sabar ya. Sabar tuh harus banget ya, apalagi yang namanya pasien tuh macam-macam karakternya ya. Profesional, bertanggung jawab, dan pastinya mampu bekerja dalam tim medis gitu ya. Dan perawat itu sebenarnya kita bisa temui di berbagai tempat, kayak contohnya rumah sakit, puskesmas, klinik, fasilitas kesehatan ya. Atau juga ada mungkin di sekolah gitu ya, karena mungkin ada perawatnya untuk sekolah gitu ya. Dan memang yang namanya profesi perawat tuh luar biasa ya, teman Pro 2. Kita tahu bahwa kalau kita membutuhkan yang namanya, mungkin kita lagi sakit, butuh perawatan luka gitu ya, perawat ini bisa gitu ya. Jadi dia ini merupakan garda terdepan untuk pelayanan kesehatan, memberikan yang namanya keamanan dan merawat langsung para pasien. Dan ini menjadi penghubung penting antara yang namanya kita sebagai pasiennya dan juga dokter gitu ya, teman Pro 2. Ada gak sih kepikiran buat kamu semuanya memilih atau bercita-cita sebagai perawat gitu ya? Kamu boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita juga ada kok. Ini kok ini ya sedikit loadingnya lumayan ya, bentar lagi lah semoga up ya di instastorynya kita. Pernah gak sih berpikiran untuk menjadi perawat atau bercita-cita sebagai perawat gitu ya? Kita tunggu nih kebersamaannya sampai jam 9 nanti ya, teman Pro 2. Nah, seperti yang Mona bilang bahwa yang namanya tugas perawat tuh luar biasa banget ya, teman Pro 2. Dimana dia tuh pasti kan punya keperluan pribadi, tetapi dia juga karena sudah terbiasa merawat pasien, kadangkala tuh kepentingannya tuh diindahkan dulu, bagaimana caranya pasien ini yang dirawat bisa benar-benar sehat dulu, bisa dirawat dengan baik dulu sebelum dia nanti mungkin akan ini ya, apa, mengerjakan tugasnya dia secara pribadi gitu ya, teman Pro 2. Karena aku pernah punya pengalaman gitu ya, teman Pro 2, punya perawat gitu ya, dua perawat yang sempat merawat aku, merawat aku. Itu tuh sabarnya di luar batas kalau menurut aku gitu ya, teman Pro 2. Biasalah kalau kita orang sakit tuh ngerengek manjanya itu melewati batas kali ya, karena mungkin berasa nggak pernah sakit, tahu-tahu sakit tuh kayak ini gimana dong, ininya lepas apa segala macam, pasti ngerengeknya. Ih, kalau perawatnya nggak sabar, udah deh diceples kita. Tapi gak boleh, ya namanya perawat ya itu tadi ya, karena dia sudah dari awal tahu bagaimana tugasnya dia, sehingga yang namanya kesabarannya dia tuh lebih batas ya, sabar banget. Dia mau diapain, dikasih obat gak, apa segala macam. Dan termasuk nih, perawat nih kayak kasih edukasinya ke kita tuh gamblang banget gitu ya, karena memang dia tuh kayak kepercayaan dokter, jadi jembatan antara pasien sama dokter itu ya perawat. Walaupun kadang-kadang di dalam satu hari itu kita pasti ketemu dokter kan, sekali gitu ya, visit dokter gitu ya. Tapi kalau kita butuh sesuatu yang lain,
kayaknya perawat itu bisa diandalkan gitu ya. Kan dokter nggak mungkin visit berkali-kali. Kalau perawat sih dipanggil atau dipencet, kalau kita di rumah sakit ya, dipencet aja, dia ya ada yang bisa dibantu, pasti dia akan membantu dengan baik banget gitu ya. Makanya nih kita harus apresiasi yang namanya perawat, apalagi di hari ini pas banget merupakan hari perawat sedunia nih teman Pro 2. Nah, pernah punya cita-cita sebagai perawat? Ada beberapa yang sudah masuk di sini, nanti mau bacain ya teman Pro 2. Setelah single yang satu ini nanti mau bacain WA ataupun yang udah masuk di Instastory-nya kita. Stay tune ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 nih, teman Pro 2. Dari Rizky katanya, aku dulu tidak ada cita-cita menjadi seorang perawat gitu ya. Aku pengennya jadi ilmuwan. Tapi kemudian ketika mendaftar kuliah, aku ingin mengambil kesehatan. Di sini aku bimbang nih ngambil apa. Kemudian aku berdoa dan meminta petunjuk sama Allah. Akhirnya memilih keperawatan dengan latar belakang. Saya ingin nantinya bisa merawat orang tua saya yang sudah sepuh dengan baik dan benar tentu saja. Wow, keren. Ya, benar ya. Jadi memang kadangkala nggak pengen, tapi karena situasi jadi pengen gitu ya. Karena ada reason atau tujuan tertentu gitu ya. Salah satunya adalah merawat bapak ibu yang nantinya sudah sepuh gitu ya. Rizky, terima kasih. Ini kayaknya cewek deh Rizky-nya. Terus dari siapa ini? Nggak ada namanya, siapa ini? Aku sama sekali tidak pengen jadi perawat, tapi aku hormat dan apresiasi kepada seluruh perawat. Selamat Hari Perawat Sedunia buat perawat-perawat yang ada di Indonesia yang cedak-cedak wae atau kak nyantol. Oh, maksudnya di Indonesia gitu ya. Oke deh, terima kasih ya. Terus ada lagi dari Raditya katanya, sebenarnya aku takut jarum suntik, tapi ketakutan aku bisa aku hilangkan seiring berjalannya waktu. Saya seorang perawat cowok loh, tapi perawat ada yang cowok juga kan ya, memang ingin mewujudkan cita-cita ibu yang pengen jadi perawat. Jadinya aku yang jadi perawat. Aku sudah lulus di tahun 2018 dan sekarang sudah bekerja di sebuah rumah sakit. Oke deh, terima kasih ya. Wow, keren. Jadi perawat itu kadang-kadang kita pikirnya perawat itu cewek semua, ya enggak. Ada juga perawat cowok gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi cewek cowok yang namanya juga perawat gitu ya. Terus ada lagi cuma minta single, thank you. Nah, ternyata banyak ya teman-teman yang boleh dibilang dia itu pengen menjadi perawat karena mungkin dulu ibunya atau ayahnya itu seorang perawat, atau bercita-cita pengen tapi belum kesampaian. Akhirnya kamu yang jadi perawat ingin meneruskan cita-cita ibu. Ada juga yang pengen karena pengen ngerawat ibu atau bapaknya nanti di hari tua gitu ya. Karena memang yang namanya tugas perawat ini adalah bagian penting untuk menjaga yang namanya kesehatan, kenyamanan, keselamatan pasien di rumah sakit ataupun di klinik. Dan setiap tindakan keperawatan ini sendiri atau perawat ini bukan hanya sekedar kayak ngasih obat aja atau memantau kondisi pasien, tetapi juga kayak edukasi, komunikasi, kasih dukungan emosional kepada pasien serta keluarga. Jadi perannya ini gak sebatas kayak ngebantu yang namanya dokter dan memberikan obat aja, tetapi juga perawat ini lebih luas lagi. Jadi perlu yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan kesabaran, empati yang tinggi, itu paling penting banget gitu ya. Karena tugasnya juga luar biasa banget. Ini hubungannya sama manusia gitu ya, bukan barang atau benda gitu ya. Manusia yang benar-benar kayak kita nih, punya hati, punya emosi, terus punya rasa sakit. Jadi harus benar-benar ngejaga. Dan aku tuh salut banget loh sama perawat yang dia itu kan shift-shift gitu kan ya. Kadang ada shift malam di mana yang harusnya dia tidur, tapi dia terjaga untuk ngasih yang namanya obat. Kadang malam-malam tuh bakal diketuk kan ya untuk ngelihat bagaimana lancar enggak sih infusnya. Terus dikasih yang namanya suntikan obat dari dokter, karena dokter menyarankan mungkin setiap berapa jam harus disuntikan. Begitu juga dengan tensi, biasanya tensi. Jadi enak-enaknya tidur pulas setiap orang, tapi perawat itu terjaga hanya untuk ngejaga yang namanya pasien. Apalagi di rumah sakit, di ICU itu lebih ini lagi gitu ya. Kayak enggak bisa bobok lah istilahnya seperti itu. Jadi dia tuh harus ngerawat banget, ngebersihin luka-luka. Siapa tahu nanti lukanya perlu dibersihin gitu ya.
Apalagi buat kamu yang pernah jatuh atau operasi dan lain sebagainya, perawat tuh hebatnya seperti itu ya teman Pro 2 ya. Terus aduh, instastorynya baru aja jedol ya, alias lagi ke up ya. Yes, gak apa-apa lah ya. Yang penting nih teman Pro 2, kamu harus satukan hati, satukan rasa. Wih, cile. Buat kalian semuanya bahwa kita harus patut mengapresiasi, hormat kepada para perawat gitu ya. Karena dengan bantuan para perawat ini kita bisa sembuh dari sakit kita gitu ya. Karena istilahnya yang jadi support ya, support sistemnya kita sakit itu adalah perawat juga, selain keluarga dan juga dokter gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi hebat deh, dan selamat hari perawat sedunia. Tugas perawat ini mendukung kesehatan dan kesejahteraan pasien. Penting bagi keluarga pasien maupun masyarakat untuk memahami yang namanya peran perawat ini, biar terbangun rasa saling menghargai dan juga kolaborasi yang baik antara perawat, pasien, dan dokter. Jadi lingkungan keperawatan atau rumah sakit itu jadi sehat aja gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, dan mana mesti tuntaskan kebersamaan kita untuk edisi hari ini, karena setelah ini bakal ada Spada Bram barengan dengan Mai Toru nih teman Pro 2 ya, di jam 9 sampai 10. Nanti setelah itu lanjut Mona juga bakal temenin lagi di ajang Hitlist untuk jam 10 sampai 11 Indonesia berarti ya. Oke, stay tune ya. Dan thank you banget buat teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, kamu tetap bisa dengerin kita, simak tema-tema yang keren-keren gitu ya di Spada Bram edisi kali ini. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Selamat hari perawat sedunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Kita kembali lagi ya di Sepada sesi Brem nih. Di edisi 12 Mei 2026. Setiap Selasa kita bakal ngebahas tentang moderasi beragama ya teman Pro 2. Hari ini kita ngobrol dulu antara aku dan kamu alias majalah udara dulu ya teman Pro 2. Karena tidak ada narasumber hari ini. Maksudnya bukan tidak ada karena tidak mencari ya teman Pro 2. Tapi karena memang kita khususkan hari ini untuk membahas perawat ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day di 12 Mei. Jadi kita coba ulik-ulik ya. Tadi pagi udah dibahas sama Mona juga nih tentang perawat gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih ke aspek humanity juga, sosial juga di sini ya, karena perawat itu kan termasuk tugas yang sangat mulia ya teman Pro 2. Bahkan di beberapa daerah tidak ada hari libur untuk tenaga medis gitu ya. Jadi kita khususkan hari ini ya sebagai bentuk penghargaan kita ya kepada insan medis gitu ya. Orang-orang yang rela gitu memberikan seluruh waktu dan tenaganya untuk kesembuhan orang lain, untuk kehidupan orang lain gitu. Nanti kita bakal bahas nih beberapa poin perawat dari sudut pandang moderasi beragama. Gimana itu? Nah, semuanya tuh bakal dikutip dalam satu judul hari ini ya teman Pro 2, merawat luka tanpa memandang sara. Jadi memang sudah tugasnya ya sebaik mungkin gitu ya. Kita sebagai manusia biasa juga nggak boleh memandang sara untuk urusan apapun ya teman Pro 2. Tapi hari ini kita tekankan bahwa bagaimana perawat itu menjalankan, mengerahkan segala tenaganya gitu ya, tanpa memandang sara ketika melakukan pengabdian. Nanti kita bakal bahas setelah beberapa single berikut ini.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya, teman Pro 2, ngobrolin soal ketulusan perawat gitu ya, di hari Perawat Internasional 12 Mei 2025, yaitu hari ini ya. Dan ada banyak tugas perawat ya, pastinya teman-teman Pro 2. Di samping dari kita lihat dari sisi humanisnya tadi, kita bisa membreakdown beberapa kategori tugas perawat gitu ya di pelayanan kesehatan. Dari laman Alo Dokter nih, Metoro coba sampaikan ya teman-teman berdua. Ada 7 tugas perawat gitu ya yang penting untuk kita ketahui. Nah, di tugas-tugas perawat ini pastinya mereka akan berusaha memberikan perawatan yang optimal ya teman Pro 2. Dari yang pertama itu memberikan asuhan keperawatan. Perawat itu bertanggung jawab dalam melakukan berbagai tindakan perawatan harian kepada pasien. Tugasnya ini mencakup biasanya tuh pemeriksaan rutin seperti mengukur suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan laju pernafasan ya. Selain itu, perawat juga memberikan obat sesuai jadwal dan dosis yang ditentukan oleh dokter, serta membantu pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berpindah tempat tidur, atau berjalan. Nah, di luar sana kan nggak semua orang ada di suatu ruang perawatan bersama keluarga ya, teman-teman berdua. Kadang tuh ada yang merantau gitu ya, nggak ada. Mungkin ada temennya, tapi kan ada kesibukan lain ya, mungkin bekerja atau melakukan aktivitas lain, sehingga gak bisa 24/7 nemenin kita gitu ya untuk menjalani perawatan yang intensif. Nah, di situ biasanya tugas perawat akan membersamai pasien nih teman Pro 2, yang akan membantu segala aktivitas yang di situ lingkupnya perawatan ya teman Pro 2. Dan yang kedua itu mengedukasi pasien dan keluarga. Salah satu peran penting perawat adalah memberikan edukasi atau penjelasan kepada pasien dan keluarga terkait kondisi kesehatan, cara merawat diri di rumah, penggunaan obat-obatan, dan langkah pencegahan infeksi. Contohnya, perawat akan mengajarkan keluarga cara membersihkan luka di rumah, memberikan instruksi tentang diet ya, diet khusus biasanya ya bagi pasien diabetes, atau menjelaskan efek samping yang mungkin timbul dari obat tertentu. Dengan edukasi ini diharapkan pasien dan keluarga menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi proses perawatan di rumah. Ini sama kayak yang pernah disampaikan sama Kak Arya Kusuma Aji waktu itu ya teman Pro 2. Jadi kalau itu lingkupnya tentang kebencanaan di relawan ya, dunia relawan gitu. Mereka akan tetap memberikan pendampingan melalui ilmu-ilmu yang bisa sustain teman-teman berdua. Jadi bisa dilakukan sama keluarga atau teman-teman terdekat gitu ya, apabila proses pendampingan intensif itu udah selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai dirawat ya, udah nggak rawat inap nih, udah rawat jalan kan, berarti udah gak ada perawat lagi kan. Nah, itu berarti ya kita yang harus ngelakuin sendiri di rumah gitu ya teman Pro 2. Jadi ada cara-cara tertentu juga yang diberikan oleh perawat ini untuk keberlanjutan perawatan pasien. Habis itu ada dokumentasi medis nih ya. Setiap tindakan dan perubahan kondisi pasien tuh dicatat lengkap di dalam rekam medis. Dokumentasi ini mencakup hasil pemeriksaan rutin, obat yang diberikan, reaksi pasien terhadap pengobatan, hingga perubahan fisik ataupun psikologis yang terjadi. Contohnya tuh kalau sehabis pemberian obat ya, pasien mengalami alergi gitu. Perawat tuh harus langsung mencatat detail reaksi yang muncul nih teman Pro 2, tindakan yang dilakukan, dan hasil pengamatan lanjutan. Dokumentasi yang rapi di catatan perawat ini ya, di rekam medis tadi,
Itu akan memudahkan tim medis dalam mengambil keputusan dan mencegah kesalahan tindakan gitu. Pasti ada tugas-tugas perawat lainnya, teman Pro 2 nanti bakal mitoru sampein. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Iya, kita lanjut lagi ya, teman Pro 2, tentang perawat ya. Perawat di moderasi beragama ini ya. Jadi tidak memandang suatu suku, ras, agama, suatu suku, agama, ras, dan antar golongan gitu ya. Dengan niat tulusnya, perawat tentu merawat semua manusia ya, semuanya, dari semua kalangan tentunya. Kalau ngobrolin perawat mah, ada yang dokter hewan ada, cuman hari ini kita ngobrolin perawat yang untuk kita ya, teman-teman berdua. Jadi merawat pasien tanpa memandang apapun status orang tersebut ya, itu memang harus dinormalisasi ya. Gak boleh kayak dia yang VIP, dia yang VVIP, mau merawat dia aja, gak boleh ya. Siapapun itu, niat tulus kita harus dipukul rata. Gak boleh milih-milih nih sama status, sama suku, agama, ras, atau antar golongan ya. Oke, kita akan lanjut ke tugas perawat selanjutnya ya. Selain 3 poin tadi ya, ada yang keempat tuh, berkoordinasi dengan tim medis. Jadi tugas perawat juga menjadi penghubung utama antara pasien, dokter, dan tenaga medis lainnya ya, teman Pro 2. Ini ngomonginnya tim ya, jadi memang harus ada manajemen, ada komunikasi, kolaborasi di situ ada. Karena tim medis, jadi semua lingkupnya ada di situ. Jika terdapat perubahan kondisi atau muncul keluhan baru pada pasien ya, perawat harus segera melaporkannya kepada dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan tindakan lanjutan. Contoh nih ya, apabila seorang pasien demam tinggi atau tekanan darah tiba-tiba menurun, perawat tentu harus menginformasikan dokter jaga, menyiapkan data hasil pemantauan, dan membantu dokter melakukan evaluasi serta tindakan sesuai instruksi. Yang kelima, menerapkan standar keamanan dan pencegahan infeksi. Perawat bertanggung jawab menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan steril, serta menerapkan prosedur pencegahan infeksi. Hal ini dilakukan rutin, hal ini dilakukan dengan cara rutin mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien ya. Jadi untuk menjaga sterilitas atau kebersihannya ya, yang perlu dilakukan adalah mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien, menggunakan sarung tangan, masker, atau alat pelindung lain sesuai kebutuhan, serta memastikan alat kesehatan dibersihkan dan disterilkan. Terus ada lagi nih dari sisi lainnya ya, teman berdua, memberikan dukungan psikologis. Selain perawatan fisik, perawat juga berperan sebagai pendamping emosional bagi pasien dan keluarga. Tugas perawat ini meliputi mendengarkan keluhan, menenangkan pasien yang cemas atau takut, serta memberikan semangat agar pasien tidak mudah menyerah menjalani pengobatan. Ini biasanya ke perawatan yang lebih intens dan cukup ini ya, tarafnya lebih medium ini, teman berdua. Biasanya mungkin teman-teman kayak yang penyintas kanker ya, biasanya perawat akan membantu menenangkan ketakutan pasien, menjelaskan prosedur yang akan dijalani, dan memberikan dukungan moral kepada keluarga agar proses perawatan berjalan lebih ringan. Karena mungkin intensitas ketemu sama dokter atau tenaga medis lainnya dari pasien dan keluarga itu cukup kurang ya, teman berdua. Jadi yang lebih intens atau yang lebih berdampingan dengan pasien dan keluarga itu adalah perawat. Jadi perawat juga menjadi salah satu penghubung gitu ya, untuk menyampaikan informasi agar menenangkan gitu, biar gak nambah pikiran. Karena tentunya orang sakit kalau misalnya ditambah pikirannya ya kan, itu akan menurunkan sistem imun mereka kan, teman berdua. Jadi memang harus ada dukungan psikologis yang perlu dipahami oleh teman-teman perawat gitu ya. Ada treatment-treatment tertentu dalam menghadapi pasien dan juga keluarga.
Dan yang ketujuh nih, menangani keadaan darurat. Perawat juga harus siap melakukan tindakan pertolongan pertama pada situasi kritis seperti pasien tiba-tiba mengalami henti nafas, pendarahan hebat, dan penurunan kesadaran. Perawat terlatih untuk melakukan resusitasi jantung paru atau RJP ya, yang ada alatnya itu teman perdua, untuk menghentikan perdarahan dengan kompres. Contohnya, bila seorang pasien mendadak tidak sadarkan diri di ruang rawat inap, perawat akan memeriksa nafas dan denyut jantung, memulai RJP jika diperlukan, dan segera menghubungi dokter yang berjaga ya untuk penanganan lebih lanjut. Dan dalam lingkup moderasi beragama ini ya, selain tadi perawat tidak boleh memilih-milih mau menangani siapa gitu ya, ada juga tanggung jawab besar terkait etika profesi perawat nih teman berdua. Beberapa hal diantaranya adalah perawat tidak boleh menyebarkan informasi medis pasien tanpa izin, kecuali dalam kondisi darurat dan memang sesuai aturan hukum. Kemudian perawat harus menghormati hak pasien, yaitu setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi, dan perawat wajib memberikan layanan yang adil serta setara. Kemudian perawat harus terus memperbarui pengetahuan, mengikuti pelatihan, dan menjalankan tugas berdasarkan standar keperawatan yang berlaku. Nah, itu tadi nih teman pro 2. Kita ngobrolin tentang perawat yang tidak diskriminasi ya. Ini perawat dalam sudut pandang moderasi beragama. Tadi juga ada Theo yang gabung nih teman pro 2. Yang bertanya gimana cara merawat luka dengan baik tanpa memandang SARA gitu ya. Tadi udah beberapa dijelaskan ya dari laman Allo Dokter tadi. Kalau misalnya ya memang sesuai dengan etika profesinya, tidak boleh ada diskriminasi terhadap pasien.

autisme bisa lebih siap berinteraksi saat membutuhkan layanan keperawatan dan memahami kapan harus meminta bantuan secara lebih lanjut kepada dokter atau fasilitas kesehatan. Dan buat kita juga, teman berdua, ini just reminder aja ya, kalau kita tidak boleh memandang rendah profesi apapun ya. Kalau misalnya kita ketemu di rumah sakit, nggak boleh tuh dibedain, ah ada dokter, hormatin, perawat, nggak usah. Jangan ya, teman berdua. Karena semua orang memiliki peran dan semua peran itu penting ya. Coba diingat, semua orang memiliki peran dan semua peran itu penting. Dokter kalau nggak ada perawat yang bikin rekam medis juga nggak akan secepat itu memberikan penanganan gitu ya. Diperlukan rasa saling percaya di situ, diperlukan kerjasama dan kolaborasi. Nah, kita sebagai masyarakat juga nggak boleh seenaknya sendiri ya, teman berdua. Kita perlu untuk mawas diri, kita perlu menghargai profesi orang lain apapun itu, teman-teman berdua. Karena setiap peran, setiap orang itu punya peran dan setiap peran itu penting. Sampai sini dulu pada sesi BRAM hari ini, moderasi beragama khusus edisi perawat ya, karena hari perawat internasional. Semoga kita semakin bijak lagi ya, teman-teman berdua, dalam bertoleransi gitu ya. Semoga kita menjadi orang yang adil dan setara, tidak mendiskriminasikan apapun dan siapapun gitu ya. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Meita Rupamit, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Info Pro 2.
2: Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Teman Pro 2 Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, polisi ini menetapkan satu tersangka inisial AA, warga Kelurahan Kartoharjo, Kota setempat. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG, warga Desa Pomahan, Kabupaten Ponorogo, ini ditetapkan sebagai tersangka. Pada Jumat 9 Mei lalu, Polres Madiun ini menyerahkan langsung sepeda motor Honda Vario yang hilang di Taman Bantaran pada korban Vanin Kanura Lisa, serta mobil Nissan Grand Livina yang dicuri di Jalan Cokro Aminoto pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Yunianto ini mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara ini memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Dan begitu juga di kasus pencurian motor di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kuncinya, sedangkan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci, kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah nih, teman Pro 2. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dua tersangka ini dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, Diva Indonesia Chris Dayanti kembali menyapa penikmat musik tanah air dan internasional melalui karya terbarunya bertajuk Love Chris Dayanti. Sebuah EP yang bukan sekedar kumpulan lagu, melainkan sebuah perjalanan emosional yang intim, reflektif, dan penuh makna. Mengusung tema cinta yang matang dan penuh pengalaman hidup, EP ini menjadi surat terbuka dari Chris Dayanti untuk para pendengar tentang jatuh cinta, kehilangan harapan, hingga menemukan diri sendiri di tengah kompleksitas perasaan nih, teman Pro 2. EP ini menghadirkan 5 track yang merepresentasikan berbagai fase dalam perjalanan cinta. I Love You, ajakan sederhana untuk berani mengungkapkan perasaan kepada orang lain tersayang. Bahwa 3 kata ini adalah bentuk kejujuran, keberanian, dan ketulusan. Ada Breathless juga, Never Let You Down, On The Way Up, ada Merasa Cinta, ada juga nih, teman Pro 2, beberapa lagu-lagu yang lain nih. Tentu saja dengan nuansa pop yang lembut namun emosional. Melalui Love Chris Dayanti, Chris Dayanti tidak hanya menulis musik, dia menghadirkan ruang bagi pendengar untuk merasa, memahami, dan terhubung. Sebuah karya mengingatkan bahwa cinta dalam segala bentuk, bahwa musik ini bisa menjadi bahasa universal yang menyatukan. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dengan teman Pro 2 sudah membawa kita ke menit 34 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Kalau liburan panjang tuh enaknya ngapain ya? Pasti banyak nih yang pengen keluar kota atau mungkin hanya di Madiun aja karena memang deket banget gitu ya teman Pro 2 sama Idul Adha nanti gitu ya. Jadi mau mempersiapkan aja. Ada juga yang pengen ya liburan tipis-tipis, entah mau ke mall atau kemana gitu yang deket-deket, entah ke Magetan, ke Ponorogo, atau cukup di Madiun aja karena di Madiun juga ada, kita bisa ke beberapa negara tanpa visa ya. Sambil jajan-jajan kuliner boleh lah ya teman Pro 2 ya. Okay, masih banyak nih single-singlenya sampai jam 11 nanti. Kalau tadi ada Raim Laude menari-nari, sekarang haha Sabrina Leonor yang sempat jadi jawara juga di Pro 2 Top Hits Indo 20.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Rizky Febian. Cinta tanpa arah nih teman Pro 2, tapi aku tanpa arah. Aku sudah berarah ya, berarah mau pulang. Dan kamu juga berarah banget, karena kalau setelah Indonesia pasti bakal ada single-single manca yang kita hadirkan buat kalian semuanya ya, teman Pro 2. Oke. Setelah ini ada hit list manca barengan dengan Rere sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. So, aku mesti harus pamit. Thank you banget buat teman Pro 2 semuanya.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan

أشهد أن

Yeah.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekraf.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Oke, teman berdua masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua ya, seharusnya kita pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan program Santai Siang Muda Kreatif ya. Tapi hingga sekarang narasumber belum berkesempatan untuk bergabung ya. Jadi nanti kita tunggu hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman berdua stay tune aja, masih dengerin lagu-lagu menarik dari Pro 2 RRI Madiun.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang.
1: Hmm?
0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu masih aku bareng aku ya Roman Andeke Riri di Santai Siang. Pokoknya Santai Siang ini kita dengerin musik-musik info menarik. Kalian pengen dengerin apa nih? Musiknya siapa nih? Lagunya siapa nih? Pokoknya langsung aja bisa ke WA ya WhatsApp-nya RRI Pro 2 Madiun, bisa langsung dicatat sekarang. Ketik sekarang nomornya RRI Pro 2 Madiun ya, teman Pro 2 ya. Nanti bisa langsung request lagu favorit kalian. Bisa di 0811-3697-755. Aku ulangin 0811-3697-755. Terakhir nih 0811-3697-755. So langsung aja kirim pesan ke RRI Pro 2 Madiun. Jadi nanti aku bisa bacain pesan kalian ya. Siapa tahu kalian mau request lagu atau kirim-kirim salam juga bisa banget. Yang lagi di jalan, lagi makan siang ataupun apapun itu, selalu diberikan kemudahan ya. Oke, stay tune.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spock dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: station. Call
1: of the day. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Goal of the day.
2: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segera download RRI Digital.
1: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ancaman hanta virus, Puan Maharani ingatkan belum meratanya layanan kesehatan. Dikutip dari rri.co.id Jakarta yang ditulis oleh Dedi Hidayat, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyorot tajam isu penyebaran hanta virus di Indonesia yang disebabkan oleh tikus. Ia menilai ancaman penyakit berbasis lingkungan seringkali muncul di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan yang belum merata. Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan kebersihan lingkungan di kawasan padat penduduk. Ia juga mendorong pemerintah tidak sekedar fokus pada penanganan kasus hanta virus yang sudah muncul, seperti di Kulon Progo, Yogyakarta. Puan mengungkapkan keberhasilan pemerintah menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, melainkan dari kemampuan negara menjaga ketenangan masyarakat. Tidak lupa, Puan menuturkan masyarakat perlu merasakan kehadiran pemerintah sejak tahap awal hanta virus munculnya ancaman kesehatan. Jadi bukan setelah kasus hanta virus berkembang luas. Diberitakan sebelumnya, Dinkes Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengungkapkan hasil kasus suspek hanta virus seorang warga di wilayah tersebut. Dinkes menyampaikan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menyatakan negatif. Meskipun hasilnya negatif, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan hanta virus.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, selamat sore teman berdua ya. Selamat sore, welcome back di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun ya. Bareng aku Rever Mananda aka RRI. Seperti biasa, sore ini kita bakal ngobrolin seru ya, ngobrol seru, hangat dan penuh insight bareng komunitas-komunitas inspiratif ya. Karena di era digital ini, anak muda itu gak cuma scroll media aja, sosial media, tapi juga mulai banyak bergerak lewat komunitas literasi. Kalau ngomongin literasi ya teman berdua ya, ternyata membaca hari ini bukan lagi sekedar aktivitas sekolah, tapi sudah banyak gerakan sosial yang keren dan relevan ya. Dan salah satu ruang tumbuh gerakan itu ada di Taman Bacaan Masyarakat atau di TBM ya. Tempat yang bukan cuma jadi ruang baca aja ya teman berdua, tapi juga tempat bertemu ide, kreativitas, dan kolaborasi anak muda. Nah, sore ini tanggal 12 Mei 2026, kita bakal ngobrol tentang event besar yang mempertemukan pegiat literasi dari berbagai daerah ya. Tema kita hari ini adalah Bersua Suara Menuju Jambore TBM Jawa Timur 2026. Dan sudah hadir bersama kita narasumber dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Timur ya dan Kota Madiun. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Yeah.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini aku nyebutnya kalau di Pro 2 kakak ya, kalian.
1: Siap.
0: lebih friendly gitu ya. Karena di Pro 2 aturannya cuma dua kakak-kakak semuanya. Aturannya cuma dua, datang seneng, pulang harus seneng. Kita sepakat ya?
1: Sepakat.
0: Oke, gak usah lama-lama, aku langsung kasih kesempatan buat kakak-kakak dari Taman Bacaan Masyarakat ini untuk memperkenalkan diri dan say hello, perkenalan ke teman-teman berdua, silakan.
2: Mari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam literasi.
0: Salam. Ini ada salamnya nggak ini?
2: Ada.
0: Gimana? Ada.
2: Salam literasi.
0: Salam literasi.
2: Ayo okay. Membaca, ayo berkarya.
0: Ayo membaca, ayo berkarya. Oke. Lanjut.
2: Perkenalkan saya Jawa Rul Abidin, kebetulan sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Timur. Pada kesempatan sore hari ini kami bertiga bisa mengajak kita ngobrol-ngobrol terkait dengan literasi, apa itu TBM dan apa kegiatan-kegiatan yang ada di TBM. Perlu kita ketahui kawan-kawan adik-adik semuanya bahwa TBM ini adalah merupakan taman bacaan masyarakat. Jadi kalau taman itu identik dengan hal-hal yang menarik, yang menyenangkan.
0: Oke, jadi taman bacaan masyarakat ya, karena taman identik dengan sesuatu yang menyenangkan, yang fresh ya, fresh. Kak Jawarul ya. Oke, selanjutnya ada kakak siapa ini?
3: Ya, perkenalkan saya Fileski Walida Tanjung. Saya dari Forum TBM Jatim di Divisi SDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia.
0: Oke, Kak Fileski, ya. Selanjutnya.
4: Oke, perkenalkan saya Amelia dari Forum TBM Kota Madiun.
0: Oke.
4: Di daerahnya.
0: Oke.
4: Di daerah.
0: Kak Amelia ya, Ketua yeah. Forum TBM Kota Madiun. Ini sebelum aku masuk ke Jambore TBM Jawa Timur ini, mungkin beberapa teman berdua ini penasaran TBM apa ya? Nah, mungkin bisa dibantu say hello, memperkenalkan nih TBM, Taman Bacaan Masyarakat itu seperti apa.
2: Ya, terima kasih adik-adik yang pegiat literasi yang ada di manapun berada. Bahwasanya TBM ini merupakan wadah tempat taman bacaan masyarakat. Jadi lembaga yang mandiri di masyarakat yang memberikan layanan untuk semuanya generasi, baik mulai PAUD, kelompok bermain, kemudian anak-anak di tingkat dasar dan menengah, dan termasuk sampai ke lansia, orang tua, itu dilayani oleh Taman Bacaan Masyarakat.
0: Oke, berarti di situ menyediakan berbagai ini ya, buku-buku begitu atau gimana
2: betul.
0: Kak?
2: Jadi ada buku-buku dari mulai buku-buku novel, buku-buku cerita, dan masih banyak koleksi-koleksi yang dipunyai dari Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan oleh betul-betul relawan pegiat literasi yang ada di TBM.
0: Oke. Ini aku ada pertanyaan juga buat pengantar ini sebenarnya. Tapi kalau melihat perkembangan minat baca anak muda ya, saat ini seperti apa sih? Literasi segala macamnya.
2: Memang di era digital ini anak-anak mulai sudah berkurang minat bacanya karena terpengaruh dengan teknologi HP dan sebagainya. Ini yang perlu kita sebagai pegiat literasi juga bagaimana minat generasi anak-anak yang sekarang ini mulai berkurang karena mungkin terpengaruh dengan teknologi, malah seneng dengan enjoynya asik main game online ini yang sangat berpengaruh mental generasi yang akan datang. Ini yang perlu kita bagaimana generasi ke depan lebih baik itu.
0: Nah, ini teman berdua ya, ada yang merasa tersentil nggak ini? Kayak suka game nih ya. Oke, aku bergeser lagi ke taman bacaan masyarakat ini. Ini kan di Jawa Timur ya, Kak Jaharul ya. Kalau di Kota Madiun sendiri seperti apa, Kak Amel?
4: Oke, kalau di Kota Madiun sendiri, dilihat dari IPLM-nya sendiri ya, di perpustakaan itu sudah 90% minat bacanya itu sudah naik. Akan tetapi ekosistemnya yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan budayanya literasi lagi, karena banyak pun di sini TBM yang ada sekitar 7 TBM pun perlu banyak belajar dan perlu banyak pengembangan terkait dengan program yang kemudian orang-orang yang notabene belum tahu terkait dengan konsep TBM itu sendiri itu bisa memahami. Okay. Karena ternyata di Kota Madiun sendiri masih banyak orang yang tidak mengetahui terkait dengan TBM. Jadi kita sebagai forum TBM juga mulai, ini kan baru terbentuk sekitar 2 tahun ya. Jadi artinya perlu bertahap untuk pengenalan terkait dengan forum TBM itu sendiri. Dan kita pun juga banyak sekali tantangan yang ada di Kota Madiun untuk mengembangkan minat bacanya itu. Salah satunya juga minat baca generasi yang regenerasi selanjutnya. Dari kita contoh remaja-remaja mahasiswa saat ini, bahwa minat bacanya mereka tuh sudah tumbuh, akan tetapi rela untuk mengajarkan kepada adik-adik yang lainnya itu masih perlu dikembangkan lagi begitu.
0: Oke, buat regenerasinya ya Kak Amel.
4: Iya, betul.
0: Tapi kalau aku juga penasaran sebenarnya, kalau TBM itu apakah itu terbuka untuk umum, masyarakat umum pengen baca itu apakah datangnya kemana, setiap jam berapa kalau di Kota Madiun sendiri ini?
4: Oke, kalau di Kota Madiun sendiri TBM-TBM tuh mayoritas jadwalnya ada yang berbeda-beda ya. Jadi kalau saya contohkan sendiri, yang punya saya sendiri yaitu TBM Omah Sinau itu buka setiap hari Kak. Jadi mulai dari jam 9 sampai dengan jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi cukup panjang karena saya juga di situ di rumah. Jadi dikembangkan beberapa di situ kegiatan programnya, salah satunya ada kelas bercerita, terus kemudian ada bimbingan belajar seperti itu. Jadi jamnya itu relatif berbeda-beda dari setiap TBM kayak gitu.
0: Jadi nanti bisa langsung dicek aja ya masing-masing aja.
4: Dibuka untuk umum juga Kak. Okay. Jadi enggak untuk kalangan sendiri gitu.
0: Kalau untuk kita bisa cari nih di sosmed nih, ketiknya apa nih? Instagramnya mungkin.
4: Oke, Instagramnya ada Omah Sinau, ada TBM Ian Gelis. Itu banyak sekali dari 7 TBM itu sudah mempunyai sosial medianya masing-masing gitu. Jadi dari teman-teman Kota Madiun juga harapannya juga mulailah coba untuk men-searchingnya dari TBM-TBM, kegiatan-kegiatannya seperti itu. Dan banyak kok kita membuat program-program yang menarik dari pelatihan, kemudian juga kelas bercerita, ada diskusinya juga. Jadi ranahnya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Jauharul, tidak hanya anak-anak tapi sampai dengan dewasa, sampai dengan lansia kayak gitu.
3: Akun ofisialnya juga ada yang
0: Ini disebut
4: forum TBM itu juga ada.
3: Forum TBM Jawa Timur.
4: Jawa Timur
3: gitu.
0: Instagram ya.
4: TikTok juga ada.
0: Oke, jadi langsung gampang aja ya teman-teman berdua kalau pengen-pengen mulai ya, ini bisa lewat gadget-gadget kalian ya. Ketik aja forum TBM nanti udah muncul ya.
4: Betul.
0: Ini aku ke Kak Vileski nih. Ini masih terkait Gen Z nih. Ini gimana Kak Vileski cara menarik Gen Z agar tertarik ke literasi ini? Ini sebelum kita masuk ke jambore ya ini.
3: Jadi memang TBM ini harusnya menjadi tempat yang menyenangkan, hanya saja belum begitu, mungkin di berbagai daerah belum ada yang kenal apa sih TBM gitu.
0: Nah, bener.
3: Padahal untuk meningkatkan literasi itu tidak hanya membaca, bahkan menulis pun masih kurang. Jadi dibarengi dengan diskusi dan adanya Jambore TBM Jawa Timur ini mempertemukan para relawan, para pecinta buku, para aktivis yang aktif berdiskusi, kemudian bertukar ide di situ, sehingga menjadikan geliat literasi ini diharapkan semakin naik gitu di khususnya di Jawa Timur ya.
0: Secara kolektif ya, secara kolektif. Ini menarik karena Jambore TBM ini berarti udah berapa kali dilaksanakan ini, Kak Jawaharu mungkin?
2: Untuk di Jawa Timur yang saat ini kedua.
0: Kedua?
2: Ya. Dulu pernah diadakan di tahun 2019 di Bojonegoro.
0: Dan ini 2020. Oh, ada selang waktunya ya?
2: Iya.
0: Terus ya, kalau yang ini di?
2: Di Kota Kediri.
0: Di Kota Kediri, berarti seluruh Forum TBM Jawa Timur ya ini.
2: Betul.
0: Oke. Ini tema, kalau boleh tahu tema yang diangkat apa nih Jambore TBM Jawa Timur ini tahun ini? Mungkin bisa ceritakan Kak Jawaharu.
2: Ini temanya untuk Jambore ini untuk literasi budaya. Mengangkat tema budaya, nanti akan ada budaya-budaya yang ada di Jawa Timur akan kita tampilkan biar kawan-kawan penggiat literasi itu nanti atau dengan kondisi budaya-budaya daerah masing-masing gitu.
0: Oke, karena ini ya mengangkat tema budaya ya.
3: Saling mengenalkan budaya masing-masing. Sehingga kita bisa tahu jati diri kita ini, potensi apa yang bisa kita angkat. Bahkan tidak hanya nasional tapi internasional. Kita harus gali itu ya.
0: Identitas ya.
3: Identitas.
4: Ada panggung budayanya ya.
0: Nah, ini kalau teman berdua yang pernah mendengar, kalau mungkin teman berdua kalau budaya agak asing ya, culture yang culture kan sama dengan budaya ya, ya culturenya masing-masing daerah kalian gitu. Ini kalau boleh tahu Kak Jawaharu, ini kegiatan di sana nanti apa aja nih? Ini di spill eksklusif hanya di RRI boleh nggak ini?
2: Ya, diantaranya ya di yang menarik untuk Jambore ini adalah yang pertama kegiatannya diawali dengan sarasean. Sarasean literasi budaya yang nanti akan menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan, dewan pendidikan termasuk dari budaya. Termasuk juga nanti dari Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, kemudian dari Dewan Pendidikan Jawa Timur, kemudian jadi ada dari penggerak literasi wanita, yaitu Neng Iva dari Pondok Alfalah ke Pelosok Kediri. Itu nanti juga kita juga support dengan dari Bapak Ibu Wali Kota Kediri. Ija nanti juga support terhadap kegiatan Jambore ini.
0: Ini berarti banyak tokoh yang terlibat ya Kak Jawaharu ya ini ya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di kanalnya YouTube RRI Madiun. Mungkin saya akan bacakan dari yang paling bawah terlebih dahulu ini. Ini dari akun Miftahur Rohman 1996 ini. Untuk lokasi tuan rumah TBM di mana untuk tahun ini? Apakah Surabaya atau Malang atau Nganjuk atau Bojonegoro? Tanda tanya. Nah, disebut lagi Kak Jawaharu.
3: Tadi tidak menyimak. Tuan rumah tahun ini di Kediri, Kota Kediri.
0: Di Kota Kediri Kak Miftahur Rohman ya.
2: Tepatnya di TBM Al-Madinah.
0: TBM Al-Madinah.
2: Kebetulan menjadi sekretarisnya Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Ini langsung datang berangkat ya. Ini tanggalnya tanggal berapa? Tadi belum disepil tanggalnya.
2: Tanggal 15-16. Jadi hari Jumat sama Sabtu.
0: Oh, 15-16 ini. Mei. Oke, sebentar lagi. Silakan Kak Miftahur Rohman ya langsung berangkat ke sana. Ya, bisa banget. Terus ini dari akun Aura Aira ya, C1Ki ya. Sukses untuk acaranya Kak, dan semoga bisa mengangkat minat baca remaja. Dan ada lagi dari akun at ini ya, Amin ya. Siapa saja Kak untuk peserta Jambore kali ini? Apakah dari forum-forum komunitas or bisa diikuti oleh masyarakat umum?
2: Nah. Untuk peserta ini dari panitia yang pertama yaitu dari TBM-TBM yang sudah terdaftar bergabung di forum TBM, kemudian dari pengurus wilayah, kemudian dari pengurus daerah, kabupaten, kota se-Jawa Timur, kemudian dari penggiat literasi yang ada, kemudian teman komunitas-komunitas yang mau mengikuti Jambore. Karena juga nanti ada launching ekonomi kreatif.
0: Ada ekraf di sana.
2: Ya, betul.
0: Berarti ikut melibatkan UMKM sekitar.
2: Ya, karena kebetulan dari TBM-TBM itu banyak yang punya produk-produk kerajinan, produk termasuk merebutkan buku dan sebagainya. Itu nanti dari taman-taman bacaan yang ada di Jawa Timur akan membawa produknya untuk kita launching untuk program ekonomi kreatif.
0: Program ekonomi kreatif. Oke, baik. Menjawab ya akun Etamin ya. Dan ini dari Ed Dana ya, tanya gini, apa nih agenda utama dalam ajang Jambore TMBK? Apakah hanya membaca buku?
3: Nah. Oke, agendanya tadi sudah disebutkan beberapa, ada Sarasehan, kemudian panggung literasi budaya, terus kemudian
4: FGD.
3: Jadi bagaimana kita dipertemukan untuk saling menginspirasi, bahkan saling memotivasi, karena ini kita ini semua relawan ya. Jadi butuh dicas ini energinya. Kalau enggak kendor nanti, kalau kendor bahaya. Literasi drop, lah bangsa pasti akan drop juga. Benar, itu. Saling pertemuan ini ya enggak hanya silaturahmi, dari situ kita bisa saling menginspirasi, itu yang paling penting.
0: Itu ya, memotivasi
3: lah. Memotivasi.
0: Ya. Itu juga ya. Menjawab ya akun @dana ya. Dan ini dari akun @pkbmmandiri2025 ya. Bagaimana cara bergabung dengan Forum TBM Jawa Timur ini?
2: Oke. Ya, untuk bergabung yang pertama harus mendaftarkan ke Forum TBM pusat, karena ini nanti ada link khusus untuk pendaftarannya. Nanti akan kita sampaikan di grup juga, nanti disampaikan dari pengurus-pengurus daerah akan menyampaikan ke pengelola TBM-TBM yang ada.
0: Oke.
3: Websitenya mungkin?
2: Websitenya ada.
3: Dicari aja. TBM Taman Forum Taman Baca Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, itu nanti akan ketemu webnya.
0: Langsung aja diketik di website masing-masing
3: atau ya. Atau kalau di kota setempat ya,
4: ya
3: terutama di Madiun ya.
4: Mulai dari pengurus daerah dulu sih. Jadi untuk pendaftarannya tidak langsung ke Jawa Timur. Okay. Jadi memang harus dikelola atau di afirmasi dulu dari daerahnya masing-masing. Okay. Jadi contoh Kota Madiun itu dikumpulkan mana TBM-TBM-nya yang mau daftar. Nah, nanti baru kita gabungkan atau kita kolaborasikan dengan Jatim gitu, Forum TBM Jatim.
0: Jadi ini ya @pkbmmandiri2025 ini langsung ke daerah terlebih dahulu.
4: Betul.
0: Nanti diafirmasi baru nanti ke Jawa Timur ya. Betul. Direkomendasikan ya, seperti itu ya. Oke, dan ini tadi kan juga banyak yang terlibat ya di acara Jambore TBM Jawa Timur 2026 ini dan agendanya tadi. Ini aku dari perintahnya ini, seberapa penting ini nanti jamburnya? Apakah akan mengangkat pegiat literasi atau bagaimana nanti ke depannya?
4: Oke, mau jawab ya, Kak?
0: Silakan, silakan.
4: Jadi gini, menurut kami, kan penyelenggaranya dari Jawa Timur ya. Kami selaku penggiat literasi di daerah, bagi saya kegiatan ini sangat penting karena di sana pastinya kita bertemu dengan banyak penggiat literasi di Jawa Timur. Kemudian kita belajar banyak terkait dengan program, otomatis kan sharing terkait dengan program-program.
0: Sharing, benar.
4: Kan ada diskusi juga. Kemudian yang paling penting adalah kita membawa pulang dari diskusi-diskusi itu yang nantinya bisa kita aplikasikan di daerah masing-masing atau TBM masing-masing. Salah satunya terkait dengan manajerial, terkait dengan bagaimana cara mengelola TBM itu pasti nanti disampaikan di kegiatan Jambore itu tadi. Nah, kita berharap banget nih dari Kota Madiun pun nanti ketika kita datang ke sana, apa yang menjadi keresahan dari daerah kita pun bisa terjawab dari kumpulnya Jambore ini.
0: Gitu. Banyak-banyak wawasan baru di sana.
4: Oke,
0: ini dari akun @agus5z ya, tanya begini, Kak, anak-anak remaja sekarang jujur dan boleh diakui minat bacanya cenderung turun. Bagaimana ini menyikapinya ini?
3: Saya melihat tuh kurangnya engagement. Jadi artinya apa yang mereka baca itu harus didiskusikan. Kalau enggak, ya buat apa dibaca? Karena interaksi itulah yang membuat akhirnya jadi seru. Nah, salah satunya itu dengan adanya TBM mewadahi itu semua. Jadi mengumpulkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang suka berinovasi gitu, termasuk membaca itu kan sumber ilmu ya.
0: Benar, dari situ.
3: Akan ada ya kemajuan, mulai dari pola pikir, kemudian mulai dari penemuan-penemuan yang lainnya dari situ.
0: Okay.
3: Ya, jadi seru kalau kita diskusikan.
0: Ada diskusinya ya, di
3: kalau
0: situ.
3: Kalau hanya baca terus mojok di perpustakaan sendiri, kasihan sekali itu.
4: Jadi sendiri ya.
0: Jadi sendiri berarti. Jadi kalian habis baca atau beli buku, silahkan datengin TBM terdekat.
4: Iya. Nah,
0: gitu kan. Siapa tahu kalian punya teman sharing ya, teman kedua ya ini betul. Mendiskusikan ini buku-buku kalian ini. Oke, dan ini ada lagi pertanyaan dari akun PKBM Mandiri 2025 ya. Ini TBM adalah salah satu layanan di PKBM. Apakah TBM punya stempel sendiri?
2: Nah, ya, perlu diketahui bahwasanya PKBM dengan TBM itu berdiri sendiri ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kalau PKBM memang satuan pendidikan, kalau TBM ini ada, kalau dulu memang ada di bawah naungan PKBM, tapi sekarang itu berdiri mandiri sendiri, jadi tidak dinaungi PKBM. Jadi TBM mandiri berdiri sendiri, ada yang sudah membuat yayasan, yayasan seperti Omah Sinawi sudah punya yayasan tersendiri. Jadi tidak dalam naungan PKBM.
0: Oke, tidak dalam naungan PKBM. Oke, menjawab ya Kak at PKBM Mandiri ya. Dan ini dari akun at Mitahur Rohman 1996 ya, ini tanya lagi. TBM dari Madiun ke Kota Kediri itu lewatnya Nganjuk, Jombang atau naik mobil atau bus ke Kota Kediri? Ini perlu sangat dijawab ini. Silakan.
4: Dari Kota Madiun nanti rencananya bareng-bareng ya sama Spiles. Kita bareng-bareng aja karena tempatnya juga di kota sini. Kebetulan saya nggak tahu ya rutenya kemana. Mungkin bisa dijawab Mas Spiles saja.
3: Ya kalau sama sekarang ya, salah satu literasinya itu bisa membaca Google Map.
4: Nah itu betul. Ya,
0: itu
3: sampai
0: itu sangat penting.
3: Udah nanti lihat tol itu sudah sampai cepat
4: aman.
0: Aman pokoknya nanti kumpulnya dipantau aja ya TBM lagi ya. Kalau berarti
3: kalau kumpulnya di Omah Sinau.
0: Di Omah Sinau ya. Oke, langsung aja dipantau terus Instagramnya. Stay tune aja di Instagramnya TBM Omah Sinau ya. Dan ini pertanyaan lagi ya, pesan untuk anak muda ini yang ingin mulai aktif di komunitas literasi ini seperti apa ini?
3: Pesan dari Bapak.
0: Dari Kak Jaharul dulu.
3: Oh, dari Kak ya.
0: Dari Kak.
4: Iya.
0: Silakan, silakan.
2: Ya, kesannya dari kami bahwasanya kita sebagai generasi perintah membaca ini sudah tentang didengungkan, diperintahkan dalam agama ya. Itu dengan pertama kali Al-Qur'an turun. Surat Al-Alaq yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Ini bahwasanya pertama kali kita manusia itu diperintahkan untuk membaca. Jadi ini adalah yang motivasi kita sebagai generasi muda ini baca. Dengan membaca pengetahuan kita akan menjadi luas, kemudian termasuk keinginan cita-cita kita akan membawa kita menuju generasi emas tahun 2045.
0: Oke, dengan membaca ya, Kak Jahor ya. Oke, mungkin dari Kak Vilas atau Kak Amel ini pesan untuk anak muda yang ingin mulai aktif di komunitas literasi ya ini.
3: Ya, mulai cintai dan bahas apa yang kamu cintai itu. Salah satunya buku. Buku itu bukan hanya benda mati, tapi di situ kita bisa membuka dunia baru, bahkan jejaring baru, komunikasi yang baru, lingkaran orang-orang tentunya kreatif, karena selama ini orang-orang yang mau musisi, mau dari kalangan kedokteran, dari kalangan psikologi, dari kalangan manapun, kalau dia suka baca buku pasti kalau ngobrol itu enggak boring gitu, bahasa gaulnya sekarang.
0: Benar.
3: Gitu. Dan pasti arahnya positif. Saya melihat seperti itu. Jadi cari lingkaran orang-orang yang paling enggak dekat dengan buku. Entah di rumahnya, entah di mana, dia punya koleksi banyak buku. Itu top, itu keren tuh.
0: Oke, dijamin lah wawasannya luas lah ya. Oke, dari Kak Amel mungkin?
4: Oke, motivasinya yang jelas komunitas-komunitas di Kota Madiun kan cukup banyak ya, terkait dengan literasi juga. Motivasinya ya semoga adanya konsisten terus terkait dengan membaca literasi itu tadi, bahwa ini sangat penting untuk kita, bahwa nantinya yang nanti meneruskan generasi selanjutnya itu adalah teman-teman yang remaja ini dan teman-teman muda ini. Jadi teruslah berkonsisten untuk membaca, membuka wawasan diri Karena ketika kita membaca lebih banyak, maka kita dapat memahami banyak karakter orang. Okay. Nantinya kita juga bisa memahami bagaimana menanggapi suatu permasalahan seperti itu. Jadi manfaat dari membaca itu sendiri sangat banyak. Jadi banyak-banyaklah membaca untuk kita bisa memperluas diri dan membuka diri untuk mindset yang lebih baik gitu.
0: Oke, okay, membaca untuk mindset yang lebih baik. Oke, okay. Ini terakhir untuk Kak Jawharul ini, terakhir ini, khusus ini. Ini harapannya nanti diadakan Jambore TBM Jawa Timur 2026 ini apa ini?
2: Harapannya yaitu pegiat literasi yang ada di Jawa Timur akan lebih semangat lagi bagaimana mengelola taman bacaan masyarakat yang ada, semakin berdampak untuk kemanfaatannya bagi generasi yang akan datang. Dengan ketemuan dengan para pegiat-pegiat literasi yang ada di Jawa Timur, diharapkan juga bagaimana bisa menginspirasi semua yang bisa membantu bagaimana gerakan literasi tidak hanya kita saja sebagai forum TBM, tapi semua harus membantu mensupport bagaimana gerakan literasi itu semuanya bisa membantu, baik dari masyarakat, dari pemerintah, kemudian dari pemangku kebijakan, itu juga harus bagaimana memberikan bagaimana gerakan literasi yang ada di masyarakat itu bisa berjalan dengan maksimal.
0: Oke, partisipasi semua pihak ya, betul, Kak Jawharul ya. Oke, teman berdua ya, dari obrolan sore ini kita belajar ya bahwa literasi itu bukan sesuatu yang kuno ya. Justru di tengah dunia yang serba cepat ini, kemampuan berpikir dan memahami informasi itu jadi semakin penting. Dan TBM hadir bukan cuma sebagai tempat membaca ya, tapi juga ruang bertumbuh, ruang diskusi, dan banyak inspirasi seperti yang disampaikan oleh Kak Jawharul, Kak Viles, dan Kak Amel ya. Dan Jambore TBM Jawa Timur 2026 yang akan dilaksanakan di Kediri ini menjadi bukti bahwa gerakan literasi terus hidup dan berkembang. Bahkan banyak sekali ya TBM-TBM di Jawa Timur ya. Dan anak muda hari ini punya peluang besar untuk jadi generasi yang kreatif sekaligus kritis, karena juga banyak lingkungan yang mensupport. Nah, salah satunya melalui TBM ini. Dan semuanya bisa dimulai dari hal sederhana seperti membaca, berdiskusi, karena dari literasi lahir banyak ide dan perubahan yang besar. Oke, terima kasih buat narasumber dari Forum TBM Jawa Timur. Salam literasi.
2: Salam literasi.
0: Oke. Ada Kak Jawharul, Kak Viles, Kak Amel ya. Terima kasih sudah memberikan sharing inspiratif sore ini dan memberikan clue acara yang eksklusif disepil di RRI Madiun ini. Oke. Dan program ini diproduksi oleh Anjani, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, serta grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforma Nanda. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
0: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, teman produa, hai hai. Selamat sore menjelang jaga malam. Di penghujung hari Selasa 12 Mei 2026 ini, bertemu barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kali ini sampai nanti sesi jaga malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, pastinya di sore menjelang jaga ini ya, jaga malam, Nabila bakal temenin kamu dengan agenda-agenda seru. Nanti bakal ada MLC yang disiarkan melalui program Madu RRI Jakarta. Ada special segmen juga yang membahas judi online. Dilanjut ada sesi curhat dong. Terus ada drama radio. Pokoknya seru-seruan deh ya. Sampai dengan jazz music, misal kamu belum bisa bobo, pengen dengerin lagu aja, tenang, kita bakal putarkan lagu-lagu enak juga. So, selain kamu bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak nih teman Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan HP baik Android maupun iPhone, itu bisa banget ya. Bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Cari aja RRI Digital, terus setelah di-download, searching Pro 2 RRI Madiun. Nah, jadi seperti itulah, mudah sekarang itu mendengarkan radio mau di mana aja, kapan aja. Nggak usah khawatir menggunakan radio yang gede sekarang. Hanya menggunakan HP ataupun tab laptop bisa banget teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya. Pastikan kamu tetap menjaga fokus, menjaga stamina juga. Dan buat yang lagi istirahat, happy rest. Selamat beristirahat teman Pro 2 sambil menikmati acara-acara yang akan Nabila sajikan untuk menemani aktivitas malam hari kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FIFA terbaru menjadi perhatian dunia, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan, yaitu Iran, masalah visa, dan tantangan logistik. Kehadiran Iran menjadi perbincangan hangat setelah delegasinya gagal menghadiri Kongres. Hal ini terjadi karena kendala imigrasi saat memasuki Kanada, meskipun mereka telah mengantongi visa resmi. Masalah visa menjadi isu besar yang menyoroti betapa pentingnya kelancaran akses bagi pemain, ofisial, dan delegasi menjelang turnamen besar. Kendala seperti ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi partisipasi negara peserta. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, FIFA menegaskan bahwa ajang ini akan tetap berjalan sesuai rencana dan menjadi momen yang menyatukan dunia melalui sepak bola.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Hai teman Pro 2, buat kamu yang berencana untuk pergi berlibur terutama ke negara asing nih ya, terutama Thailand. Ini ada informasi bahwa wisata mancanegara atau turis asing yang berencana meninggalkan Thailand melalui bandara utama mulai bulan depan harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Adapun Airports of Thailand atau AOT mengonfirmasi bahwa adanya kenaikan biaya layanan penumpang atau Passenger Service Charge atau PSC nih teman Pro 2 sebesar 50% mulai dari tanggal 20 Juni 2026. AOT sendiri mengumumkan bahwa biaya PSC untuk penerbangan internasional di 6 bandara pengelolaannya akan naik dari 730 baht atau sekitar Rp320.000 menjadi 1.120 baht atau sekitar Rp490.000 per orangnya. Langkah ini merupakan realisasi dari rencana yang pertama kali diwacanakan oleh pemerintah Thailand di bulan Februari lalu. Dan adanya kenaikan biaya ini akan diterapkan di 6 gerbang utama Thailand, antara lain, pertama Bandara Suvarnabhumi, yang kedua Bandara Internasional Don Mueang, yang ketiga Bandara Internasional Phuket, keempat Bandara Internasional Hat Yai, kelima Bandara Internasional Chiang Mai, dan yang terakhir keenam Bandara Internasional Mai Phah Luang Chiang Rai. Sementara itu untuk tarif untuk penumpang domestik di sini dipastikan tidak berubah, di mana di sini tetap di angka 130 baht per orangnya ya. AOT sendiri memperkirakan penyesuaian tarif ini akan mendongkrak pendapatan perusahaan sampai dengan 10 miliar baht atau sekitar 4,3 triliun rupiah per tahunnya. Takkan bisa tumbuh lagi. Tentu saja di sini pihak pengelola menegaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur, termasuk instalasi Common Use Passenger Processing System, kemudian berguna juga untuk ekspansi terminal atau pengembangan proyek terminal selatan di Bandara Suvarnabhumi, serta yang terakhir digunakan untuk modernisasi layanan, yang mana menyesuaikan biaya operasional dengan standar pelayanan jangka panjang. Diklaim juga bahwa hasil studi mereka menunjukkan bahwa kenaikan PSC ini tidak akan mempengaruhi keputusan perjalanan wisatawan, mengingat tarif baru tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan banyak-banyak bandara di luar negeri nih teman Pro 2. Nah, meskipun bertujuan untuk pengembangan, adanya kebijakan ini memicu gelombang kritik pastinya ya. Adapun Samart Ratchaposite selaku mantan wakil gubernur Bangkok memperingatkan bahwa tarif PSC di Suvarnabhumi kini akan lebih mahal dibandingkan bandara hubungan utama yang lainnya seperti Incheon di Korea Selatan dan juga Haneda di Jepang. Lalu, apa kira-kira ya dampak bagi turis asing nih? Nah, jadi buat pelancong dengan anggaran yang terbatas atau budget travelers, ini diprediksi akan merasakan dampak paling signifikan gitu ya. Padahal sebenarnya pengen liburan ke Thailand, mungkin pengennya yang rogoh kocek ya tidak terlalu mahal, tapi ternyata kenaikannya hampir 400 baht nih ya, yang diperkirakan akan mendorong harga tiket pesawat naik sekitar 7-10%. Kebijakan ini muncul di saat maskapai juga tengah berjuang menghadapi lonjakan harga bahan bakar aftur akibat ketegangan di Timur Tengah. Dan sampai saat ini, lembaga penelitian seperti Thailand Development Research Institute mendesak AOT untuk lebih transparan dalam merinci bagaimana dana jumbo dari kenaikan tarif ini yang akan dibelanjakan nih ya, demi kepentingan publik dan juga kenyamanan penumpang di masa depan.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buat kamu, para pecinta Eggner. Nah, siapa yang suka banget sama brand Eggner nih, teman Pro 2? Di Metro Department Store Pondok Jakarta nih ya, Pondok Indah Mall Jakarta. Ini ada sebuah peluncuran koleksi Spring dan juga Summer 2026 di mana di situ dipersembahkan oleh Eggner melalui sebuah new collection presentation eksklusif yang diselenggarakan di Metro Department Store Pondok Indah Mall Jakarta. Nah, acara ini tuh merupakan kolaborasi istimewa memang ya bersama dengan Bank Syariah Indonesia dan juga Bobby Brown yang menghadirkan pengalaman fashion and beauty yang terintegrasi dalam satu momen yang elegan. Elegan, kok elegal. Nah, jadi presentasi ini memang tidak hanya menampilkan koleksi baru terbaru dari Eggner, teman Pro 2. Tapi juga mengajak para tamu untuk melihat bagaimana fashion dan juga beauty ini saling melengkapi dalam menciptakan tampilan yang modern dan juga refined. Dan rangkaian acara dibuka sesi beauty folk workshop yang eksklusif dari Bobby Brown yang menghadirkan inspirasi bertajuk Effortless Yet Polished Look melalui demonstrasi make up langsung pada model. Dan di sesi ini memberikan insight praktis bagi para tamu dalam mengaplikasikan tampilan yang versatile yet timeless dan sesuai dengan gaya hidup urban masa kini gitu ya, yang pengennya tuh make upnya simpel-simpel aja gitu dan tidak ikat waktu. Dan setelah sesi make up, tampilan model pun kemudian dipadukan dengan koleksi tas terbaru dari Eggner yang menunjukkan harmoni antara detail dan juga gaya personal yang pastinya sophisticated. Perpaduan ini menjadi highlight utama yang menegaskan identitas Eggner sebagai brand yang mengedepankan keanggunan yang fungsional. Selama acara berlangsung, para tamu pun juga dimanjakan dengan chappiness dan refreshment dalam suasana intimate nan hangat. Nah, sebagai informasi untuk melengkapi pengalaman, di sini Eggner menghadirkan berbagai penawaran eksklusif, termasuk cashback hingga Rp300.000, serta tambahan benefit hingga Rp500.000 dengan penggunaan kartu dari Bank Syariah Indonesia, Hasanah Card atau syarat dan ketentuan berlaku. Dan melalui kolaborasi ini, Eggner bersama Metro, BSI, dan juga Bobby Brown ingin menghadirkan lebih dari sekedar peluncuran koleksi, melainkan di sini sebagai sebuah pengalaman yang menginspirasi ya teman Pro 2 untuk memperkuat koneksi dengan pelanggan, serta meraihkan gaya hidup modern yang elegan dan juga dinamis. Nah, mungkin bagi kamu yang penasaran sama bagaimana koleksi terbaru bentukannya dari Eggner ini, bisa banget coba main-main ke PIM Jakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

ada wanita cantik, musisi cantik, Asira Zamita. Nah pasti teman Pro 2 udah gak asing kan ya sama nama tersebut. Nah makanya seperti apa obrolan-obrolan serunya bisa kamu simak melalui program Madu RR Madiun di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Ah, bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat

0: lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
1: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun gak, lalu ya? 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh
0: indikator. Oh, indikator rambutnya.
2: Indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Waktu semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya. Tingkat atas, level atas
2: top ini. Top-tier,
0: top-tier. Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Ya, keren, tapi gue mulai keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya. Makanya keren.
2: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, independen kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
1: yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal visitnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih, iya keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: sikap sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul. Enggak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya saya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini, kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhir-akhir gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: bilang last minute,
2: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang okay. Dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh 90M habis 100 berarti.
1: Mungkin.
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Ya, itu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Iya, benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget, karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blood crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang.
1: Pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang keluar,
2: Waiting
1: ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus, cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat nanti ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di
0: Cempaka
2: Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share link-nya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang ranking 1 pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan dapat debut poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Melbourne.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Debut point. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mana di framing kita blunder. Lanjut
0: planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangannya. Ada kan?
1: Ya ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5. Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di DS dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Iya.
0: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Oke.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener nggak kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abisnya harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya.
0: Sama Elan, oke.
1: Okay.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan...

0: 11.21 dan 21.19 di Nimi Butur Stadium Bangkok, Selasa 12 Mei 2026. Dalam pertandingan yang berjalan selama 48 menit tersebut, Talita menang clutch pada game ketiga, dan Talita tampil dominan di game pertama sejak berkedudukan 7-6 dengan asuhan pelatnas PBSI tersebut mendominasi lawan dan tanpa lama mengakhiri game dengan skor 2-1-8. Informasi lainnya, pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya sudah mencoret 11.000 penerima bansos karena judi online pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya, 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan kedua karena terbukti bermain judol. Dan Gus Ipul pun mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judi online untuk tahun 2025, yang artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di program 2 RR Madiun, teman pro 2 ya, bareng sama aku Nabila Nagari di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Masuk pada spesial segmen ya, kita membahas seputar judi online. Yang di sini tuh Nabila pengen ngajakin kamu untuk menyimak kembali obrolan kita membahas kalau kita coba-coba judi online walaupun gak sengaja emang bisa gitu ya kena jerat hukum. Nah, biar kamu semakin matang pengetahuannya, bisa disimak teman pro 2 ya obrolan di Jaga Malam spesial segmen judol. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

station. Moment of the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Berjumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di Jaga Malam ya. Special segmen kita membahas seputar pemberantasan judi online setiap hari Selasa malam, setiap Selasa malam. Dan pada malam hari ini di studio program 2 RR Madiun, kita kedatangan Mas Adit dari ISR and Partner. Jadi benar-benar hari ini bersama partnernya gitu ya, Mas Adit. Boleh diperkenalkan ini ada partnernya siapa di sampingnya?
1: Iya. Ya, selamat malam pemirsa Radio RR Madiun dan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Aditya Sudarjo dan ini ada Mas Niko yang ya, mana Mas?
2: Selamat malam, nama saya Niko, ya. Saya dari kantor hukum ASR and Partner. Ya.
1: Yang mana Mas Niko ini adalah lawyer Madiun juga yang masih merintis di dunia hukum di Madiun.
0: Oke, jadi masih newbie atau
1: ya,
0: gimana?
1: Masih belajar.
0: Masih belajar gitu ya.
1: Calon advokat. Ya sudah advokat sih sebenarnya.
0: Oke, wah, jadi ini adalah partner dari Mas Aditya nih, teman Pro 2 pada malam hari ini.
1: Iya,
0: dan topiknya ini berkaitan sama judi online gitu ya. Ngomongin soal judi online, apakah cuma coba-coba bisa kena hukum gitu ya? Nah, ini pembahasan yang sederhana tapi gak sederhana gitu ya.
1: Iya,
0: nanti buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya ke Mas Aditya dan juga ke partnernya, ini bisa banget ya teman Pro 2 di WhatsApp kami di 0811 369 7755, ataupun melalui YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ ya. Bisa ramaikan live chatnya di situ, membahas cuma coba-coba judul emang bisa kena hukum. Nah, ini gimana nih Mas sebagai pembuka tema malam hari ini, mungkin bisa disampaikan gitu. Apakah yang biasanya dianggap coba-coba ini itu sebagai hal yang bukan masalah gitu ya? Kalau dalam kacamata hukum sendiri seperti apa ini? Apakah tetap bisa dianggap pelanggaran atau seperti apa ini?
1: Iya, jadi gini, hukum itu tidak pernah mengenal ada yang namanya kata-kata coba-coba, itu tidak mengenal. Sehingga segala tindak sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan atau berakibat adanya tindak pidana, itu pasti akan dikenakan pidana, seperti itu. Sehingga tidak ada hukum, istilah hukumannya ayo coba dululah, nanti gak dihukum, itu gak ada. Karena apa yang dimaksud dengan namanya pelanggaran, yang melanggar, pasti melanggar pidana, seperti itu. Entah itu pidana kecil ataupun berat atau ringan, itu tetap dinamakan pidana, seperti itu.
0: Berarti tetap aja ya, walaupun coba-coba tetap saja bakal ada kena sanksi pidananya.
1: Pasti,
0: gitu ya.
1: Pasti.
0: Oke. Tapi selama ini publik kan sering fokus gitu ya, fokus kepada apalagi kalau ngomongin judi online nih ya, fokusnya tuh mesti ke bandar gitu loh ya Mas, yang Nabila tahu nih ya. Tapi sebenarnya gimana sih posisi pemain biasa menurut hukum sendiri gitu?
1: Iya. Jadi gini, ada yang membedakan hukuman antara pemain dengan bandar. Yang mana di dalam aturannya itu, di dalam pasal 427 KUHP yang terbaru, yang mana setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi itu bisa dikatakan sebagai bandar, yang tidak memiliki izin akan diancam dengan pidana penjara paling lama itu 3 tahun. Paling lama 9 tahun. Atau dengan nilai kategori 2 miliar. Itu yang sebagai dikatakan sebagai bandar. Tetapi orang yang menggunakan kesempatan, yang dia bahasanya tadi mencoba, kan ada kesempatan nih, bahasa kesempatan. Kesempatan kan bisa di maksud sebagai coba-coba, sekali main, itu langsung dikenakan dengan pasal 427 tadi. Sedangkan 426 untuk bandar. Dan ancaman pidananya yaitu paling lama 3 tahun serta dendanya 50 juta rupiah. Itu yang membedakan antara pemain dan bandar, sehingga tindak pidananya itu dianggap ya pidana, enggak ada yang namanya coba-coba, itu enggak ada. Ketika kamu mencoba bermain ya sudah, kamu harus siap menanggung risikonya, seperti itu.
0: Walaupun enggak ada niat gitu ya gak untuk ada. Menjadi pemain tetap.
1: Pekerjaan dong nanti.
2: Mungkin saya ingin menambahi Kak Nabila,
0: okay,
2: terkait
0: boleh.
2: Judulnya sangat menarik sebenarnya. Cuma coba-coba judul emang bisa kena hukum. Nah, ini menarik karena terkait maraknya judi online ini, karena sudah disosialisasikan, ternyata para bandar judi online ini juga ini, dia bersilat juga ini. Dia mencoba mengubah paradigma judi online ini sebagai permainan. Nah, ini yang para pemuda khususnya, meskipun saya tidak pernah mencoba juga ya, tapi di lingkungan saya ada beberapa teman-teman seumuran saya, jadi tidak tahu bahwa itu judi online. Karena dikemas sebagai games atau permainan. Nah, ini yang teman-teman harus berhati-hati. Judulnya, oh ini bukan judi kok, ini games, tapi ada hadiahnya. Padahal di situ, meskipun kita tidak tahu bahwa itu judi, tapi karena kita mendaftar dan kita bermain, coba-coba nih, tetap saja kita bisa dijerat juga dari pasal perjudian.
0: Oke. Karena ketidaktahuan itu ya. Terus gimana ini? Karena kan itu dikemas dalam bentuk game, terus kita taunya bahwa itu, oh ini termasuk judi online atau enggak, ini gimana ini? Bentuknya seperti apa? Game yang pernah ditemuin sama Mas Niko ini ya, yang digarap sama teman-temannya ini.
1: Biasanya anak muda yang paham ini.
2: Iya, saya pernah beberapa kali bertemu dengan teman saya, bisa dibilang pecandu mungkin ya, pecandu judi online.
0: Sudah
2: kan,
0: candu
2: seperti.
0: Berarti?
2: Sudah candu, karena sudah rugi jutaan rupiah.
0: Wow.
2: Jadi begini, mungkin untuk para pendengar, kita harus lebih berhati-hati, terutama anak-anaknya. Yang anak muda-anak muda, khususnya anak-anak yang masih remaja nih. Nanti ini berkaitan dengan hukum juga. Yang masih remaja, masih lulus SMP, SMA. Nah, kita harus tahu bahwa tidak ada yang instan. Bahwa semua janji-janji bahwa ini sekali nanti berkali lipat 20, berkali lipat 30, itu semua omong kosong, itu semua bohong. Bahwa itu adalah permainan para bandar untuk menjerat para pemain-pemainnya, sehingga para pemain-pemain ini yang masih muda khususnya masih belum tahu bahwa itu sangat merugikan, akhirnya coba-coba terjerat, dan pada akhirnya sampai taraf tertentu akhirnya terkena di hukum.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi gamenya ini karena kadang-kadang menarik gitu ya, dikemasnya menarik gitu ya.
1: Bukan kadang-kadang.
0: Oh,
2: sangat
0: memang
2: menarik. Sangat menarik gitu. Dari gambarnya, janji yang ditawarkan itu sangat menarik.
1: Dan ada iming-iming hadiah yang jelas itu uang.
0: Iya. Berarti ciri-cirinya bisa dibilang pokok ada iming-iming duit gitu ya. Udah pasti judi online gitu ya. Oke.
1: Dan ada lagi harus mendaftarkan nomor rekening ataupun KTP identitas, sehingga mendapatkan hadiahnya itu bisa langsung ke rekening si pemain itu, sehingga anak-anak yang tidak paham pasti dia akan sangat tertarik. Wah, ini saya masukin nomor rekening nih, nanti dapat uang langsung masuk rekening. Lah, itu sudah masuk di dalam jeratan hukum judol di situ. Jeratan judol di pasti situ sudah masuk seperti itu. Dan biasanya itu pasti apa namanya top up ya itu ya. Pasti top
0: ngisi
1: up
0: lagi ya.
1: Ngisi harus ngisi uang dulu, atau bahkan dikasih uang dulu, dia dikasih kesempatan menang, terus harus ngisi biar dijanjikan lebih dapat banyak lagi kemenangannya. Gitu.
0: Berarti ternyata diisi dulu dengan duit biar mereka kayak terlena sesaat gitu.
1: Iya.
0: Habis itu
1: dipancing sama
0: dipancing ya. Terus langsung kena lah itu umpannya. Berarti walaupun itu hanya sekedar mendaftar atau sekedar deposit aja kecil-kecilan tanpa menang, itu tetap aja udah bisa kena sanksi ya, Mas?
1: Sudah. Bisa.
2: Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman itu bicaranya seperti ini. Oh, tapi kan saya belum menang, saya belum dapat hadiah yang besar. Tapi di dalam hukum sendiri tidak mengenal istilah coba-coba, atau istilahnya saya cuma daftar kok, harusnya kan nggak kena gitu. Padahal di dalam hukum sendiri ada yang istilahnya mens rea atau niat. Niat sedari awal, niat untuk berjudi, itu yang terpenting.
0: Oh, berarti harus ditanya dulu, kamu niat apa enggak? Kalau ditanya enggak niat.
1: Kalau enggak niat enggak mungkin daftar.
2: Iya.
1: Analogikanya seperti itu.
0: Iya.
1: Sehingga kalau dia ada niatan untuk mendaftar atau ikut bermain, dia enggak akan masuk unsur mens reanya. Tetapi kalau dia sudah berniat untuk mendaftar, itu sudah ada unsur yang masuk. Itu yang membedakan.
0: Oke. Berarti udah pasti kalau misalnya mendaftar
1: pasti
0: auto
1: main,
0: gitu ya.
1: Pasti main. Iyalah, enggak mungkin enggak main.
0: Oke. Berarti kalau dihitung-hitung nih ya Mas, kesalahan yang paling umum dilakukan oleh teman-teman yang remaja-remaja ini karena kurang pahamnya hukum, apa nih biasanya?
1: Ya, coba Mas Niko.
2: Yang pertama, jelas keinginan untuk instan, mendapatkan reward, uang besar dalam waktu cepat, itu yang tidak mungkin. Janji-janji yang ada di judul itu semua bohong. Meskipun kita diberi kemenangan awal-awal, diberikan hadiah, tapi lama-lama nanti pasti akan kena. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang tanya, emang dampak dari judul itu apa sih? Kok itu kan sebenarnya cuma permainan di HP, tinggal scroll main-main, kok bisa merugikan, kan seperti itu. Nah, setelah kita amati, banyak sekali riset yang menjelaskan bahwa di sini yang sudah terkena judi online itu terkena dopaminnya atau reward and punishmentnya yang kena. Jadi
0: sisi psikologisnya,
2: sisi psikologinya yang kena. Makanya nanti di dalam hukum nanti akan dijelaskan juga ada perbedaan antara orang yang bermain judi dewasa dengan anak-anak. Itu dibedakan nanti. Nah, kenapa dibedakan? Salah satunya adalah mengenai psikologinya. Di psikologi perjudian, reward and punishment kita itu diacak-acak bahwa kita setelah 1-2 kali diberi kemenangan, akhirnya dopamin kita itu dirusak, menjadikan kita berpikir bahwa ah bisa ini, sekali lagi pasti menang nih, sekali lagi pasti menang nih. Eh, tahu-tahu kita udah rugi jutaan rupiah. Kita rugi, kita belum berhenti, kita harus balik ini, harus balik modal. Gimana ya caranya? Ah, ada yang instan nih. Pinjol, pinjam online lagi. Pinjol, balik sebentar, rugi lagi. Balik sebentar, rugi lagi. Lama-lama rungkat. Akhirnya, wah pinjol gak ngatasi nih. Saya sudah di blacklist karena gak bisa bayar. Jual barang deh. Jual HP, jual motor, jual barang. Akhirnya secara psikologi, orang yang sudah terkena judol ini diberitahu temannya seperti apapun, sulit. Pasti, ah gak apa-apa, bentar lagi juga withdraw ini, menang-menang, sudah menang. Istilahnya orang kalau sudah kena judi itu bandelnya minta ampun. Harus ditangani oleh dokter atau psikolog untuk bisa mengatasi kecanduannya ini.
0: Berarti secara tidak langsung mentalnya langsung dikena gitu ya. Langsung.
1: Mirip seperti orang yang kena narkoba sebenarnya. Jadi judol itu bisa mengakibatkan orang itu ketergantungan, mengakibatkan orang itu harus berupaya untuk menang. Sama seperti kayak narkoba, sekali make dia susah untuk lepas, susah untuk keluar. Sedangkan di judi bedanya apa? Kalau di judi kan yang habis itu uangnya. Kalau di narkoba habis uangnya juga, badannya juga habis. Nah, gitu. Dan kebanyakan kalau orang habis judi itu pasti kondisi ekonominya yang semula kondisi fine-fine aja, dia mulai mencoba, dia merasakan menang, tiba-tiba terus kalah, dia akan, itu tadi seperti yang diceritakan sama Mas Niko, dopaminnya kena, dia akan berusaha besok harus menang, harus menang. Iya, caranya harus menang. Sehingga dia menjadi ketergantungan, jadi nagih bahasanya, kayak gitu, seperti itu. Bahayanya itu di situ, di psikologisnya kena, ekonominya juga hancur seperti itu.
0: Oke, jadi istilahnya nggak ada namanya coba-coba teman pro 2. Aman nggak ada, aman cuman sekali tuh nggak ada. Udah pasti kena umpannya kalau kamu sekali coba-coba pasti ketagihan itu tadi
1: pasti.
0: Ya. Oke deh, nanti sebelum kita lanjut-lanjut ngobrol-ngobrol seputar ini ya, itu tadi sempet apa sih bedanya orang dewasa sama anak-anak atau remaja gitu dalam bermain judol. Nanti kita bakal tanya-tanya. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital maupun streaming RRI.co.id. Ataupun bisa kamu cek-cek di YouTube channel RRI Madiun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Era Radio, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam Special Segmen berkaitan dengan pemberantasan judi online bersama dengan Mas Aditya dan juga Mas Niko dari ASR dan Partner ya. Membahas cuma coba-coba judol emang bisa dikenakan hukum gitu ya. Tadi sudah sempat berbincang-bincang gitu ya di segmen pertama. Nah, kali ini di segmen kedua Nabila pengen tanya nih Mas, berkaitan dengan hukum juga. Gimana ini posisinya anak di bawah umur sama yang dewasa gitu ya, tapi lebih ke anak di bawah umur ya, karena kan kita anak muda gitu di dalam kasus judi online ini. Apakah mereka termasuk pelaku atau justru korban ini bisa dibilang?
1: Oke, jadi gini, yang namanya anak itu tetap bisa dipidana, karena anak dengan usia 17 tahun itu bisa dipenjara menurut hukum Indonesia, hukum positif Indonesia. Namun prosedurnya yaitu tunduk pada undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu undang-undang SPPA. Dan anak yang usianya 14 hingga 18 maksimal dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi maksimal setengah dari ancaman maksimum dari bagi orang dewasa. Jadi contoh kayak hukuman dewasa kena 10 tahun. Jadi anak itu hanya sepertiganya, hanya 3 tahun itu maksimal seperti itu. Tetapi tidak serta-merta akan dikenakan pidana, karena ada proses yang berbeda antara pidana anak dengan pidana orang dewasa. Yaitu tadi undang-undang sistem peradilan pidananya kan berbeda juga. Dan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak, yaitu LPKA. Kalau harus pun di penjara, penjaranya juga berbeda dan pasti dipisah dengan orang dewasa. Itu pun kalau seumpamanya hukumannya sangat berat seperti itu. Nah, ada poin-poin penting terkait anak yang 17 tahun dan pidana. Usia pertanggungjawaban itu berdasarkan pasal 69 Undang-Undang SPPA itu anak usianya 14 sampai 18 tahun itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau usianya belum 14 itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dan itu tadi maksimal pidana penjaranya yaitu satu sepertiga dari maksimum ancaman pidana penjaranya orang dewasa. Seperti itu.
0: Sepertiga itu tergantung gitu ya. Itu aja udah kelamaan kalau menurut Nabil. Udah membuat efek jera gitu ya. Cuman ini yang menjadi menarik, kalau misalnya under 14 tahun ini gimana Mas? Kan kadang ada ya yang korbannya anak-anak SD gitu ya. Sejauh ini ada gak sih Mas ditemukan kasus anak SD gitu memainkan itu tadi judi online ini?
1: Nah, itu kalau mungkin Mas Niko bisa menjawab, kalau usia
0: gimana Mas?
1: Di bawah 14 tahun
0: sudah
1: itu
0: pernah menemukan kasusnya
1: belum
0: ini?
1: Karena zaman saya belum ada.
0: Nah,
2: kalau sekarang terkait judi online tuh kayaknya udah gak mengenal usia deh. Kalau dulu ya mungkin waktu angkatannya Pak Adit ya, judi itu ya gaplek, daduan gitu.
1: Gak ada itu.
2: Kalau sekarang karena dikemas di dalam handphone, di dalam komputer, jadi hampir semua anak-anak itu yang bisa mengoperasikan gadget itu juga ada yang mencoba istilahnya kan gitu, mencoba atau memainkan judi online.
0: Berarti sudah pernah menemukan kasusnya sejauh ini.
2: Tapi jangan lupa bahwa di sistem peradilan anak itu sendiri ada perbedaan dengan orang dewasa. Terkait hukuman juga berbeda, tadi sudah jelaskan. Di sistem peradilan anak ada juga yang namanya diversi. Jadi diversi itu adalah salah satu upaya penyelesaian tindak pidana ke proses yang lain. Jadi tidak serta-merta semua yang terutama anak ya, tidak semua yang mencoba judi atau memakai ini langsung masuk penjara,
0: Wah, penuh dong.
2: Itu ribuan orang masuk penjara dong.
0: Iya.
2: Oh, tidak. Jadi ada yang istilah diversi itu, jadi diversi itu adalah penyelesaian lain dari upaya sistem lain. Upaya lain dari tindak pidana itu sendiri, dan itu juga ada syaratnya. Syaratnya tuntutan pidananya maksimal 7 tahun. Nah, karena judi online itu tuntutannya di bawah 7 tahun, itu nanti tetap bisa diupayakan diversi.
0: Oke, biasanya upaya diversi ini kalau boleh dijelaskan lebih lanjut ini seperti apa sih Mas?
2: Nah, salah satu upaya diversi yang paling umum terkait judi online itu adalah pendampingan psikologis. Itu yang paling sering. Jadi nanti ada dokter dari psikiater maupun psikolog, itu mendampingi bagaimana seseorang, terutama anak, ini bisa menyelesaikan kecanduannya akan judi online itu sendiri. Karena tidak segampang itu juga, wah anak main mengalami kerugian, wah ini udah kecanduan langsung masuk penjara. Oh tidak, tidak seperti itu.
0: Biasanya prosesnya butuh berapa lama tuh untuk menangani satu kasus tersebut?
2: Tergantung. Kalau kasus hukum semua tergantung.
0: Tergantung ya.
2: Tergantung.
0: Paling cepat deh.
1: Ya 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan itu paling cepat ya. Oke, paling lama?
1: Paling lama bisa 6 bulan. Okay. Tapi kalau khususnya untuk diversi ya, kalau untuk peradilan pidana anak itu pasti dipercepat sih sama hakim, itu pasti dipercepat karena kan mengingat psikologisnya anak, kepentingan anak itu harus dijaga, masa depan itu harus dijaga, sehingga enggak akan selama itu sih secara fakta di lapangan itu seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau diversi itu lebih kepada menyentuh perbaikan psikologisnya dulu gitu ya, untuk penanganannya.
1: Selain itu kan diversi itu kan lebih mementingkan kepentingan pelaku. Jadi yang mana di sini kan ada pelaku tindak pidana anak, anak kan khususnya yang anak. Dari adanya upaya diversi itu lebih mementingkan upaya-upaya agar anak itu bisa menjadi lebih baik, yaitu adanya perdamaian, menyelesaikan perkaranya ini di luar proses peradilan, terus menghindarkan anak itu jangan sampai dirampas kemerdekaannya, dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana agar tidak terulang lagi, khususnya untuk anak itu, seperti itu.
0: Ini tadi kan sempat dinotis ya sama Mas Niko di awal segmen bahwa ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak ketika bermain judi. Nah ini spesifikasinya seperti apa sih Mas perbedaannya antara dewasa dan juga anak-anak ini dalam bermain judi?
2: Yang jelas terkait anak dan dewasa, jelas usianya ya, usianya berbeda. Nah itu nanti terkait pasal yang dikenakan pun juga
0: beda.
2: Kalau orang dewasa langsung pakai KUHP, jadi tidak ada istilah potongan seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, sepertiga itu tidak ada, langsung menggunakan
1: pasal umum. Tuntutannya juga umum.
2: Ya,
0: itu. Berarti lebih prosesnya lebih panjang anak-anak ya sebenarnya.
1: Oh enggak, lah lebih cepat anak daripada di dewasa.
0: Di dewasa ya. Oke.
2: Cuman kenapa membedakan? Yang jelas satu, bahwa orang dewasa itu sudah dianggap mampu berpikir dan juga sudah mampu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Berbeda dengan anak. Itu yang membuat hukum di Indonesia ada perbedaan.
0: Oke. Nah ini kebetulan di YouTube channel RRI Madiun sudah ramai sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ada 8 juta yang bertanya. Ini ada dari Nosa Karin Sweet ya. Kalau tanda kutip dijebak karena kurang pengetahuan tentang judi online dan bedanya dengan game online, gimana nih Mas? Ada contoh kasusnya nggak nih? Kalau misal ada yang terjebak dan masih di bawah umur, gimana dong Mas hukumannya? Itu tadi sempat dijelaskan nih lah ya. Cuman mungkin bisa dipersingkat ini Mas pertanyaannya, maksudnya penjelasannya. Kalau dijebak karena kurang pengetahuan tentang judi online dan bedanya dengan game online, gimana Mas?
1: Ya kembali lagi, kalau yang dijebak anak-anak itu tidak akan dikenakan pidana seperti orang dewasa. Itu nanti kan endingnya adalah, ujungnya adalah mediasi atau diversi tadi yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan berwajib seperti itu. Jadi nanti tidak serta-merta langsung dipidana, enggak, pasti enggak, akan dikembalikan lagi ke orang tua. Itu kalau bahasanya itu dijebak. Nah sedangkan saya rasa di zaman sekarang enggak mungkin sih anak tidak paham ini game online atau judi online. Ya kan, mungkin zamannya Mas Niko sekarang sudah
0: pinter-pinter
1: sudah
0: lah,
1: paham
0: ya.
1: Semua lah ini game online apa ini judi online, saya rasa sudah paham semua. Kecuali kalau zaman saya kan jelas gak ada, agak sulit membedakan ya, seperti itu.
0: Oke, pokoknya ciri-cirinya adalah menarik, ada iming-iming duit itu tadi. Pasti, tuh teman Pro 2 ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Kiyul 1766. Izin Mas, pengertian judi online menurut hukum positif gimana, J?
1: Ya,
0: mungkin Mas Niko bisa menyampaikan.
2: Ya, yang jelas dari hukum bahwa perjudian itu dijelaskan. Karena ada yang bingung ya bedanya judi dengan permainan. Nah, kalau judi itu yang jelas adalah satu, bahwa ada materi yang kita istilahnya kita gadaikan kan, seperti itu, atau kita pasahkan, ya kan, dan hasilnya itu belum tentu atau bahasanya ya probabilitasnya nggak jelas. Beda dengan misalkan kita games. Kalau games itu kan tidak ada yang kita serahkan kemudian digandakan atau kita kehilangan. Beda dengan judi. Kalau judi itu kita top up tadi, ya kan, kemudian setelah kita top up itu ada iming-iming kita diberi hadiah berkali lipat atau uang kita yang hilang.
0: Berarti ada masukannya dulu lah ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya Kiyo. Lanjut dari Jasmailin, judol kan main pakai HP, apalagi kadang tidak tahu kalau itu judi. Terus dalam kasus real ketahuannya atau ditangkap dari mana ya? Apakah ada operasi cyber gitu? Gimana nih Mas Adit dan juga Mas Niko?
1: Mungkin yang bertanya ini masih belum paham ini. Yang namanya judi itu pasti nanti urusannya dengan pihak berwajib, yang namanya cyber. Di Polres, di Polda itu ada unit yang namanya unit cyber, yang mana mereka itu sudah punya alat dan punya keahlian khusus untuk mendetek ini game apa namanya, game online atau judi online. Dia sudah paham dan sangat paham, sehingga mau istilahnya mau bermain dimanapun tempatnya, mereka pasti tahu tuh.
2: Jadi mungkin teman-teman yang di Madiun bertanya, emang di Madiun ada pihak berwajib yang akan mendatangi kita? Ada.
0: Diem-diem dong, ya kan? Kalau langsung anu ya nggak seru dong, ya kan?
1: Nggak mungkin lah. Yang jelas ada, tahu-tahu langsung datang ke rumah.
0: Oh, langsung ngetuk pintu. Oh,
1: pasti.
2: Ya. Ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke warung-warung. Yeah. Yang jelas buat teman-teman, jangan sekali-sekali mencoba bermain judi online.
0: Oke, keywordnya itulah ya, teman Pro 2. Yeah. Jangan sekali-sekali mencoba. Nanti takutnya ada yang mampir gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Lebih baik lah ya menghindari, jangan sampai. Terus lanjut dari Aura Aira nih, ada kemungkinan judi online sama pinjol itu satu manajemen gitu nggak, Kak? Nah, gimana nih?
1: Wah, itu jawaban yang belum bisa kita jawab ini.
2: Karena itu kan yang jelas kita tidak tahu ya.
1: Iya.
0: Masih bertanya-tanya ya.
1: Beda server. Karena kan kalau pinjol pasti servernya di Indonesia, ya. Kalau judi online tuh katanya sih servernya di luar negeri. Di Kamboja atau di mana. Kayak gitu. Ya, jadi ya kita enggak bisa jawab itu. Yeah. Itu beda satu afiliasi atau bukan, kita enggak tahu itu. Okay.
2: Tapi kalau kaitannya dengan para pemain judi online itu sangat erat.
0: Dengan
2: pinjol.
1: Ya, karena
2: itu tadi kebutuhannya itu tadi.
1: Butuh duit gampang, cepet lah.
0: Yeah. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Niko tadi ya, kalau misalnya kurang-kurang ya udah pinjem online, gitu, pinjol. Yeah. Kalau enggak ya udah jual barang. Yeah. Aduh, sampai habis dong.
1: Iya, enggak mungkin pinjem temennya.
0: Waduh.
1: Minta orang tuanya enggak mungkin lah. Bisa digampar nanti kalau orang tuanya.
0: Lah iya. Terus lanjut nih dari Hamid, orang yang pegang HP banyak macam aplikasi yang bikin penasaran. Akhirnya dicoba klik. Gimana nih menghindarinya? Selamat, Anda dapat 1 juta umpamanya. Silahkan lanjutan. Gimana baiknya? Lanjut atau keluar nih? Menurut Mas Niko sendiri atau Mas Adit?
2: Wah, kalau saya itu satu kata aja, belpret itu.
1: Apa itu,
0: Mas? Apa itu belpret?
2: Omong kosong gitu.
0: Belgedes lah ya, jawane. Jadi lah misalnya ada iming-iming 1 juta selamat, itu wes langsung hiraukan aja lah teman Pro 2 ya.
1: Iklan itu.
0: Iklan ya. Ya. Cuman kadang kalau terlena ya mau gimana lah ya, Mas. Kadang itu kepencet gitu, mungkin kepencet gitu, enggak sengaja. Saking excitednya melihat angka 1 juta.
1: Tapi enggak semudah itu kok langsung dapat 1 juta. Pasti nanti dikoneksikan ke akun-akun enggak jelas, link-link enggak jelas. Kita harus daftar lah, harus top up lah. Itu jelas penipuan. Nah, itu malah lebih arahnya ke penipuan, bukan ke judi online-nya, tapi penipuannya malahan. Malah kita kehilangan uang malahan. Kayak gitu sih.
0: lebih kepada nanti gendam nggak sih? Beda lagi ya?
1: Beda lagi dong.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau gendam gimana? Kalau gendam sih, kebanyakan yang kena itu pasti orang tua sih. Mm-hmm. Jarang sekali anak muda kena gendam tarik 1 juta itu jarang banget. Kalau orang tua ya,
0: apalagi yang butuh duit banget gitu ya.
1: Itu mesti gampang kena gendam.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, terus lanjut nih. Pertanyaan dari Risa Yu 7H. Jika diminta untuk mendampingi pelaku judi online anak-anak yang tertangkap, apakah yang bapak-bapak lakukan terhadap anak-anak pelaku judi online tersebut? Pendampingan hukum seperti apa? Apakah mengusahakan pelaku tersebut bisa bebas? Nah, ini gimana nih Mas Adit dan juga Mas Niko?
1: Ya, yang jelas Kak, kita sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum, ya kita akan mengupayakan agar klien bisa bebas. Apalagi melihat pelaku masih dalam usia anak-anak, masih usia belum dewasa. Karena ada hak-hak yang harus kita jaga bagi anak tersebut, yaitu hak belajar, hak mendapatkan pendidikan, dan apa namanya, dia masih memiliki masa depan, itu harus kita maksimalkan. Sehingga langkah-langkahnya nanti kan bisa kita upayakan diversi atau RJ, restorasi justice, itu akan kita upayakan semaksimal mungkin, sehingga agar anak nanti tidak sampai dikenakan tindak di penjara. Karena kan yang namanya anak di penjara kan jelas akan mempengaruhi secara psikologisnya. Ya kan, biarpun di penjaranya nanti berbeda dengan orang dewasa, di LPKA itu nanti tetap anak akan apa, pasti memiliki ingatan, wah aku pernah di penjara, cilianku kan, menjadi sebuah catatan secara
0: secara fisik maupun secara psikologis,
1: psikologisnya sendiri. Itu sangat tidak baik untuk anak-anak untuk masa depannya, seperti itu.
0: Oke, jadi sebisa mungkin mereka ini mengupayakan untuk bebas nih teman pro 2 ya, ya kliennya. Oke, orang kita aja kalau dikurung di kamar dimarahin sama orang tua aja stres, apalagi itu ya dikurung di dalam jeruji besi nih teman pro 2. Terus ada pertanyaan lagi dari Dana. Oke, akses internet yang mudah membuat judi online makin susah dibendung. Bisa enggak sih kita menuntut untuk memperkarakan pihak pengembang judi online?
1: Kalau menuntut saya rasa bisa, asal tahu asalnya,
0: asal muasalnya. Iya, ya. Iya.
1: Karena apa? Judi online itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Menteri apa namanya?
0: Komdigi.
1: Komdigi itu kan yang punya wewenang dan punya apa namanya,
0: akses
1: tanggung jawab
0: untuk
1: besar
0: ya.
1: Lah ya untuk menutup online, judi online tersebut, sehingga ya itu tanggung jawabnya negara sebenarnya sih untuk memberantas judi. Gitu.
0: Berarti tinggal kita gimana caranya melaporkan aja gitu ya.
1: Iya,
0: oke.
2: Judi online meskipun banyak, tapi kalau misalkan kita masyarakat tidak memakai, lama-lama seharusnya habis sendiri kok mereka.
0: Anu ya, soalnya nggak ada pemakainya, nanti bosan-bosan sendiri gitu.
2: Saya per hari ini tadi saya coba ngecek lah, ternyata memang mereka itu juga, tadi juga dijelaskan bahwa tidak hanya masyarakat juga, pemerintah juga harus ikut serta dalam memberantas. Barusan hari ini tadi saya lihat di YouTube, di TikTok, saya menemukan salah satu fakta kalau situs judi online tuh ternyata ada ciri-ciri khas tertentunya.
0: Gimana tuh?
2: Nah, ciri khasnya itu pasti belakangnya ada angkanya. Ya, Bagong 88, Naga 123. Nah, itu teman-teman, kalau sudah ada situs kurang lebih seperti itu, wah itu dihindari saja.
0: Oke, kalau ada angka gitu ya, sebaiknya dihindari nih teman pro 2. Oke, oke, oke. Jadi ada, harus ada sinergi antara masyarakat, pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberantas itu? Jangan sampai kita terjerat. Ya, banyak-banyak literasi lah ya teman pro 2. Terus lanjut dari Agus. Meski sekali putar hanya 500 rupiah, tapi mutarnya berkali-kali. Jadi gak terasa udah habis jutaan, bahkan ratusan juta, betul. Judol melawan mesin bukan manusia otomatis. Akhirnya kalah, kalau mikirnya waras pasti gak akan main judol. Nah ini bener ini, salah satu komentar yang bagus.
1: Pasti dibikin kalah kok, endingnya pasti dikalahin. Gak mungkin dimulai.
0: Apalagi mesin internet ini, apa?
1: Iyalah,
0: ini ya,
1: itu
0: kayak
1: sudah ada yang ngatur semuanya. Bandar gak mungkin lah mau rugi.
2: Mau rugi gak mungkin,
1: gak mungkin.
2: Judi yang offline aja diakali kok, apalagi musuhnya komputeran gitu.
1: Iya,
0: lah ya. Cuman kemarin sempet sih, minggu lalu itu sempet ngobrol-ngobrol gitu, bahwa antara kemenangan offline dan juga online ini memang lebih susah di online daripada di offline gitu katanya. Nah kalau misalnya melihat seperti itu gimana nih Mas? Pendapatnya Mas Niko dan juga Mas Adit sendiri, emang benar?
2: Kalau pendapat saya sudah nggak usah main-main sama sekali, nggak usah main-main. Mau itu kartu, dadu, atau online udah nggak usah.
0: Rugi sendiri nih teman Pro 2 ya. Yeah. Oke, terus dari ada yang menyapa Mas Niko nih. Aku Ziggy. Wah, traveling with Ziggy nih. Oke deh teman Pro 2 nih ya. Mungkin closing statement nih dari Mas Niko dan juga Mas Adi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Untuk tema kita pada malam hari ini, cuma coba-coba judol, emang bisa kena hukum. Ini apa ya, pesannya untuk anak-anak muda di zaman sekarang ini seperti apa sih? Mungkin dari Mas Adi dulu deh.
1: Oke, ya kalau dari saya yang jelas pesannya cukup satu, hindari judol. Ya, hindari judol. Belajar yang semangat. Kalau sudah belajar yang semangat, cari uang yang halal. Dah, itu aja. Jangan sampai terjerat di judol. Karena yang namanya hidup itu tidak ada yang bukan singkat sih, tidak ada yang apa namanya cepat lah. Karena semua itu harus berproses. Karena kalau kita bermain judol, kita tidak akan pernah bisa berpikir untuk menikmati proses. Pasti akan semuanya maunya instan.
0: Tuh. Pengennya cepat-cepat iya, dan cepat gitu ya.
1: Pengen cepat kaya. Jangan sekali-kali berpikiran cepat kaya pakai judol. Oh, jangan. Bukan tambah kaya, tambah melarat iya nanti.
0: Iya, oke. Lebih baik jadi CEO yang merintis teman Pro 2 iya, ya.
1: Atau CEO yang tertukar.
0: CEO yang tertukar, CEO yang sembunyi. Oke, Mas Niko, lanjut.
2: Terkait judi online, terutama dari teman-teman pemuda, yang pertama hati-hati. Selain tidak memakai, tidak mencoba, kita juga harus turut aktif melaporkan. Karena kenapa? Beberapa teman-teman itu, terutama yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, itu pasti ada yang nawari, eh gabung dong ke tempat kita. Ini ada pekerjaan mudah ini, per bulan sekian puluh juta ini. Jadi admin, jadi apa itu, yang ngiklankan dan segala macam. Nah itu hati-hati. Yang jelas banyak teman-teman itu tidak tahu hukum. Masa aku hanya share apa itu, mensosialisasikan, ngiklankan, nge-endorse, itu masa kena hukum? Ya, jadi dari mulai kita memakai, kita mencoba, kita itu jadi bandarnya, kita endorsement, kita mengiklankan,
1: memasarkan,
2: kita memasarkan, mendistribusikan, semua itu juga akan dijerat hukum.
0: Ternyata sedetail itu ya, walaupun cuma nge-share aja, nggak niat make, tetap kena gitu ya. Oke, luar biasa nih teman Pro 2. Jadi hindarilah dan hati-hati. Oke, jadi tidak ada yang benar-benar sekedar coba-coba nih teman Pro 2. Ketika kita bicara soal hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga Mas Niko pada malam hari ini. Dan yang lebih penting lagi, kita kan anak-anak ataupun anak muda ini kan hidup di dalam dunia digital ya sekarang. Jadi tanpa pengawasan, tanpa apa ya, literasi yang sungguh-sungguh sekarang ini bahaya banget gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita perbanyak literasi, terutama literasi digital nih teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya soal hukum aja, tapi berkaitan dengan soal kesadaran kita teman Pro 2. Perlu diingat tuh, harus sadar ya bahwa judi online itu merugikan dan bisa bikin melarat, bukannya apa Mas tadi? Melarat bukan malah
1: nyugini. Bukan memperkaya, malah melarat
0: itu tadi ya.
1: Iya, pasti itu.
0: Oke.
2: Dari orang tua pun juga harus lebih berhati-hati, khususnya anak-anak. Jadi kalaupun kontrol orang tua itu harus lebih tinggi lagi. Dicek juga anaknya ini main apa. Kalau ada situs yang mencurigakan, ya kan, wah ini apa ini, Bagong 88. Wah, itu bukan permainan ibu-ibu bapak-bapak, itu judi online. Langsung suruh hapus.
0: Langsung saat itu juga, detik itu juga langsung suruh hapus. Kalau bisa gak usah ngomong anaknya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ini ya buat Mas Adi dan juga Mas Niko.
2: Terima kasih.
0: Sudah sharing-sharing pada malam hari ini. Seru banget. ya, biar kita tahu semua teman Pro 2 bahwa judi online itu ternyata tetap aja, walaupun itu tadi nge-share apalagi yang make, itu bisa terjerat hukum walaupun itu anak di bawah umur pun gitu ya, tetap kena sanksi pidananya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Jaga Malam kali ini, spesial segmen untuk pemberantasan judi online. Pastinya kita bakal bertemu lagi di segmen Jaga Malam yang lainnya, so stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Waktunya kita masuk pada sesi curhat dong. Boleh dong. Masih berlanjut ya teman Pro 2 sama Nabila Negari di sini, bahwa kesulitan hidup itu pasti ada, termasuk kalau kita menolak orang itu kadang-kadang kayak susah banget gitu ya, padahal sebenarnya cuma kata tidak. Tapi entah kenapa kata tidak ini tuh berasanya berat banget kalau ngomongin ke orang gitu ya. Jadi sulit mengatakan tidak ini umumnya berakar dari rasa takut kita untuk mengecewakan orang lain. Mungkin karena kita takut, aduh nanti orangnya gimana ya kalau aku nolak, aduh gimana ya nanti kalau gini, aduh gimana ya kalau kayak gitu. Nah biasanya ini terjadi pada orang-orang yang suka banget untuk menyenangkan orang lain, atau biasa kita sebut itu sebagai people pleaser ya teman Pro 2. Nah ini jadi tuh takut konflik, pola asuhnya juga sejak kecil memang mungkin seperti itu kali ya. Nah seperti apa memangnya sesungguhnya? Nanti coba kita tanya-tanya sama psikolog ahli kita ya. Kenapa kok kita sulit banget mengatakan tidak? Emang iya kalau seperti itu karena pola asuh sedari kecil yang salah mungkinkah? Atau seperti apa? Beberapa alasannya apa? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 di sesi curhat. Mungkin buat kamu sudah tahu alasan kenapa kok kamu susah banget untuk mengatakan tidak. Udah ada solusinya, boleh banget kasih aku spill-spillnya dikit-dikit, gak apa-apa gitu ya. Curhat-curhat di sini, ataupun kamu merasa berat gitu ya untuk mengungkapkan kata tidak, bisa banget curhat di sini ya. Siapa tahu kita bisa mencari jalan keluarnya bareng-bareng. Di mana Nabila? Bisa banget tulisin curhatannya di 0811-369-7755. Atau boleh cek Instagram story-nya @rari_pro2madiun ya. Kamu bisa komen di situ.

kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini, dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga. Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Kadang perasaan takut mengecewakan, takut konflik, atau biasanya menghindari perdebatan, ketegangan yang mungkin timbul karena penolakan-penolakan, akibat penolakan-penolakan nih ya teman Pro 2. Itu biasa terjadi. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya yang bisa terjadi pada orang-orang yang takut untuk mengatakan tidak? Nah, nantinya sesaat lagi kita bakal membahas hal tersebut bersama dengan Mas Andi ya, teman Pro 2 di program Sesi Curhat Dong. So, buat kamu yang pengen tanya-tanya ataupun mengungkapkan keluh kesah gitu ya, bahwa kamu ternyata sosok yang susah banget untuk mengatakan tidak, bisa banget bagikan pengalaman kamu jika berkenan di 0811-369-7755 atau bisa komen di story Instagram @rri_pro2madion. Stay tune ya teman Pro 2, bisa disimak nih sesaat lagi kurang lebih pada pukul 21 lebih 40 menit.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah tersambung melalui saluran telepon bersama dengan Mas Andi di sini gitu ya, untuk mendapatkan jawaban kenapa kita sulit mengatakan tidak. Biasanya kalau kata tidak ini kan identik dengan penolakan gitu ya. Jadi kita sapa dulu Mas Andinya sebelum kita bertanya-tanya. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Mbak siapa, ayo?
1: Mbak Aisyah, ya, Mbak Nabila. Sampai ngeblank Mbak Topoy.
0: Aduh, Mbak siapa gitu ya. Ini kayaknya di dalam kepalanya Mas Andi kayaknya mengabsen Mbak-Mbak yang ada di Pro 2.
1: Iya. Iya.
0: Waduh.
1: Topoy ya tadi ya. Sempet-sempertian hilang gitu.
0: Lah ya. Terus akhirnya inget ya. Untungnya inget Mas. Coba kalau misalnya gak aku spill gitu. Tak jarni wae. Walah. Kabar baik Mas Andi?
1: Tuhan,
0: alhamdulillah. Terlihat dari suaranya gitu ya, yang sepertinya lagi semangat gitu untuk diajak siaran. Alhamdulillah. Nah ini nih Mas, pada malam hari ini teman-teman Pro 2 itu banyak yang penasaran, kenapa kok kita tuh sulit banget buat mengatakan tidak. Kan soalnya sering banget gitu ya, kata tidak ini kan identik dengan penolakan-penolakan yang ada. Nah kadang kan kayak mau nolak itu kayak ada rasa sungkan gitu loh ya. Nah jadi kenapa kok tidak ini terasa sederhana diucapkan tapi sulit dilakukan? Nah kalau menurut Mas Andi sendiri kenapa itu Mas?
1: Ya, kalau di dalam psikologi sendiri ini istilahnya kan adalah terkait dengan asertif gitu ya. Perilaku asertif itu adalah di mana kita mengatakan tidak ketika memang jawabannya tidak kan gitu ya, atau mengatakan iya kalau memang iya kan begitu ya. Nah terkadang gitu ya, bukan terkadang sih, mungkin sebagian besar gitu ya, orang Jawa gitu ya itu tidak asertif begitu ya. Saya nggak tahu, ya mungkin ini stereotip ya, stereotip yang artinya saya masih belum bisa membuktikan bahwa secara ilmiah memang seperti itu. Cuman stereotipnya adalah ketika kita ngomong orang Jawa itu kan orangnya pekewohan ya, gak enakan, sungkanan gitu ya. Dan itu hampir terjadi kepada orang-orang yang lahir di Jawa kan begitu ya. Walaupun gak semua seperti itu. Cuman stereotipnya adalah seperti itu. Ketika kita misalkan percaya yang sungkanan, gak enak. Yang kalau misalnya kita mau menolak itu adalah kok kayak gak gelembang tuh gitu kan, seperti itu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Ya mungkin satu sisi kalau misalnya dengan perasaan yang seperti itu, ada satu sisi di mana cara pengatur pola asuh kita gitu ya. Hari ini itu saya itu mau mengajari anak saya. Cuman ini mungkin sedikit-sedikit ini ya, apa namanya, nyerempet-nyerempet begitu ya. Ada satu sisi agak sulit untuk mengatakan begini. Misalnya dia punya makanan tuh gitu ya. Makanannya cuman hanya ada satu gitu. Ketika diminta orang gitu ya. Nah kita mau mengajarkan apa? Mau mengajarkan berbagi atau mengajarkan dia untuk bisa bersikap asertif gitu ya. Rata-rata orang akan mengajarkan ya wis lah dibagi enggak apa-apa kan gitu ya. Ya itu kan akhirnya adalah memunculkan budaya yang sebenarnya dia juga punya hak untuk mempertahankan, lo ini punyaku, aku cuma punya satu dan itu yang harus dipertahankan. Tapi kalau kita ngajarkan ayo enggak apa-apa berbagi aja gitu ya. Sikap dia untuk mempertahankan bahwa lo ini punyaku kan gitu ya. Itu yang akhirnya nggak ada. Hampir sama seperti ini. Dulu pernah ada kejadian, saya lupa, ini sebuah kasus ya. Jadi seorang anak gitu ya, dia sedang bermain ayunan. Nah ada anak lain, dia minta ayunan itu, dia mau main ayunan itu. Gitu. Sama orang tuanya, sudah nggak apa-apa, dikasihkan aja gitu ya. Ini mungkin mungkin satu sisi mungkin okay lah, kita mau diajarkan untuk berbagi. Tapi satu sisi, kita mengajarkan ke anak bahwa kamu nggak bisa mempertahankan apa namanya hakmu padahal kamu masih pengen main gitu ya. Kamu masih pengen main kan begitu ya. Nah ini mungkin beberapa hal yang mungkin salah satu yang mungkin mengajarkan kita akhirnya banyak sikap asertif tidak asertif yang mungkin dimiliki oleh orang-orang di tempat kita kan begitu ya. Karena ya pola asuhnya seperti itu gitu ya. Kita tidak diajarkan untuk bagaimana kamu bisa ya ini mempertahankan mempertahankan apa yang kamu inginkan kan begitu ya. Kayak misalnya satu contoh kan begini. Pernah mungkin Mbak Nabila mungkin datang ke rumah teman atau ke saudara gitu ya. Wes mampurung no. Sampun ya, padahal belum kan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Padahal kan belum kan gitu ya. Jadi ini salah satunya gitu ya. Sikap pekewuh gitu ya. Kenapa? Kenapa? Kita enggak mau merepotkan.
0: Yeah.
1: Kita enggak mau dianggap kok geleman sih kan gitu ya. Jadi ada sikap-sikap yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kita tidak banyak diajarkan itu. Kita diajarkan pada okelah ngalah aja enggak apa-apa gitu ya. Supaya orang lain juga bisa merasakan itu kan begitu ya. Ya, memang kita enggak bisa oh iya ini yang saya ceritakan ini oh harusnya gitu ya. Enggak, kita memang perlu lihat konteks gitu ya. Tapi pada anak-anak kan yang diajarkan adalah ayo itu dikasihkan sama temannya, kamu main yang lain aja. Nah, ini kan dia tidak diajarkan untuk loh saya masih pengen mainan ini gitu ya. Ya saya harus mempertahankan itu kan gitu ya. Kita kan nggak diajarkan itu. Ya mungkin ada lah, ada yang mungkin orang tua mengajarkan untuk seperti itu. Cuman kebanyakan orang akhirnya kan mengajak anaknya untuk udah nggak apa-apa gantian aja sama itu temennya gitu ya. Seperti itu. Jadi akhirnya itu yang menjadi pola asuh yang seperti inilah yang mungkin mengajarkan kepada anak. Oh nggak apa-apa saya ngalah aja kan gitu ya. Oh nggak apa-apa ini saya bilang enggak gitu ya. Atau mungkin iya sajalah daripada repot kan gitu ya. Iya sajalah daripada nanti konflik kan gitu ya. Iya sajalah daripada dianggap apa kan begitu ya. Jadi akhirnya mereka mengatakan iya kan gitu ya. Meskipun sebenarnya kita pengennya mengatakan tidak kan begitu ya. Tetapi ya karena mungkin adanya didikan yang mungkin dari kecil mungkin mengajarkan seperti itu, terus adanya rasa takut atau takut untuk tidak diterima, tidak disukai dan lain sebagainya. Nah, secara manusiawi kan kita itu kan ingin kita itu disukai oleh orang.
0: Betul.
1: Kita pengen diterima oleh orang lain. Kalau misalnya kita bilang tidak gitu ya, nanti jangan-jangan dia jadi nggak suka dengan saya, jangan-jangan dia nanti benci dengan saya, jangan-jangan dia menganggap saya pelit, jangan-jangan menganggap saya itu egois. Gitu
0: overthinking ya. Padahal, sendiri jadinya ya.
1: Lah, iya, akhirnya kan kita akhirnya itu adalah daripada saya dianggap itu ya saya iyakan aja lah kan gitu ya. Padahal sebenarnya saya nggak mau kan gitu ya. Jadi itu yang mungkin menyebabkan sekompleks itu sih kalau menurut saya ya. Artinya mungkin kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang simpel loh ngomong enggak gitu ya. Tapi di dalam
0: betul,
1: pikiran kita gitu ya, di balik pikiran kita itu cukup banyak
0: rumit.
1: Pertimbangan gitu ya. Rumit banget gitu ya. Nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan ngono ini.
0: Jangan-jangan
1: gitu ya.
0: Asem. Jadi,
1: yang akhirnya terus kita tidak jadi ngomong tidak, tapi ngomongnya adalah iya kan. Itu sih mungkin Mbak ya. Kenapa kok bisa ya, kayaknya sebenarnya itu kata simpel ya, ngomong aja enggak
0: betul.
1: Kan gitu ya.
0: Padahal cuma satu kata aja.
1: Ya, satu hal lagi sih ini contoh gitu ya. Mbak Nabila pernah enggak sih ke minimarket gitu ya, terus kembaliannya 200 donasi ya.
0: Pernah sering banget itu.
1: Mbak Nabila bilangnya apa?
0: Ya kadang saya minta sih mas. Frontal tapi aja itu.
1: Tapi kebanyakan kan ngomongnya
0: iya kebanyakan
1: mas
0: nggak apa-apa betul.
1: Kan mikirnya gini, uang cuma 100 kok tak enggakin, 200 kok nggak tak enggakin kan gitu ya. Tapi itu kayak semacam ya budaya sih kita kan gitu ya. Ya walaupun mungkin kadang kita juga ada yang mungkin asertif ngomong enggak mbak.
0: Iya.
1: Saya kadang gitu sih.
0: Anyel sendiri.
1: Saya kalau kadang saya nggak mau ribet ya tak iyain. Tapi kalau misalnya saya lagi pas ribet-ribetnya gitu malah enggak mbak, nah, saya minta kembalian gitu.
0: Malahan ya. Kalau nggak mau ribet malah diminta. Oke. Oh alah. Berarti sebenarnya itu dipicu sama pola asuh orang tua ya, tuh ya mas.
1: Salah satunya ya. Salah satunya ya gitu ya. Pekewohan gitu ya. Sungkanan itu kan. Itu kan budaya yang ada di tempat kita gitu ya. Yang kadang kita itu gak bisa Ya. Kalau kita mungkin melihat dari budaya-budaya lain kan mereka kadang diajarkan untuk ngomong enggak kan gitu ya. Sehingga mereka cukup asertif gitu ya. Kadang kita ngomong enggak suka aja masih gerundel banget kan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kita enggak ngomong secara langsung tapi kita gerundel gitu
0: iya.
1: ya. Jadi hal-hal semacam itu lah.
0: Oke, ini menjadi poin yang menarik sih teman Pro 2 ya, karena ternyata di balik itu semua kita perlu adanya sikap asertif yang ini bisa dibilang jadi keterampilan gitu ya Mas ya.
1: Oh, iya,
0: jarang-jarang
1: betul,
0: banget betul. Menjadi keterampilan yang sulit walaupun kata tidak itu mudah tapi ternyata sulit untuk dilakukan kalau tidak sedari dini dididik gitu dari pola asuh orang tua ataupun keluarga. Nah terus ini nih Mas, kayak apa ya, apakah apa namanya selalu mengiyakan sesuatu itu bisa berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang? Kan sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya Mas. Kadang kan ada yang oh iya tapi akhirnya dimanfaatkan sama orang misalnya kayak gitu. Soalnya kan ada tuh ya, fenomena orang yang memanfaatkan, soalnya orang ini tuh kayaknya gampangan deh iya terus nggak pernah nolak. Nah ini nih dimanfaatkan sama orang.
1: Ya, bisa jadi seperti yang dibilang Mbak Nabila ya, bahwa untuk orang-orang yang seperti ini pasti akan menjadi sasaran gitu ya. Yang akhirnya kalau ada apa-apa yang ditubruk ya orang ini kan gitu ya.
0: Artinya, serba salah.
1: Ah, ini Mbak Nabila paling kelem. Mbak Nabila we lah. Nanti apalagi nanti bilang, nanti tak ngandelin Mbak Nabila we lah. Nah, gitu. Jadi akhirnya menjadi tubruan kan gitu ya. Artinya tahu bahwa kita itu nggak enakan gitu ya, akhirnya dimanfaatkan itu kan begitu. Satu sisi lagi, efeknya lagi adalah mungkin kita akan merasa tidak nyaman Mbak ya. Katakanlah begini, sebenarnya saya pengen ngomong enggak gitu ya, tapi karena saya sungkan jadi iya gitu ya. Terus akhirnya kita berangkat gitu ya, terus akhirnya kita ngerundul sendiri gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Aku udah mau ngomong iyo gitu ya.
0: Iya, sering terjadi itu.
1: Iya, itu sering terjadi. Saya pun juga seperti itu gitu ya. Ketika saya merasa tidak enak, begitu saya iyakan. Tapi ketika menjalaninya, saya sesali kan gitu ya. Nyapo gini mau kan gitu ya. Ada yang ngomah wajar. Jadi itu sering muncul. Akhirnya menjadi ketidaknyamanan gitu ya. Nah kalau itu terjadi terus otomatis kan gitu, ini akan juga akan bisa saja mengakibatkan apa namanya kondisi stres pada kita ya. Artinya stres itu mungkin karena gini, misalnya gitu ya. Dulu banget pernah saya gitu ya. Jadi lagi ada kerjaan, temen ngajak keluar, ngajak ngopi, begitu saya merasa nggak enak untuk nolak, begitu akhirnya ya wes saya budel gitu ya. Sama gitu ya, artinya yang tadi yang saya katakan ketika sudah sudah di tempat begitu, saya nggak bisa menikmati apa namanya ya
0: suasana yang
1: situasi
0: ada
1: di situ, iya suasana yang ada itu nggak bisa menikmati, kepikiran bahwa duh tugas sudah mau piye yo kan gitu ya. Terus akhirnya ketika terus saya pulang gitu ya, ketika pulang dan jelas pasti larut kan gitu ya, larut malam kan gitu ya. Kan pekerjaan belum tuntas nih gitu ya, saya harus ke lembur sampai pagi gitu ya untuk menyelesaikan itu yang seharusnya saya tengah malam harusnya bisa menyelesaikannya, karena baru pulang tengah malam juga akhirnya saya mundur sampai pagi kan gitu ya. Dan itu kan stresnya luar biasa, apalagi dalam kondisi sudah capek, ngantuk, kerjaan belum tuntas kan gitu ya. Nah itu dari situ akhirnya saya belajar kalau misalnya sedang ada kerjaan saya pasti akan tolak gitu ya. Kalau nutut tak susul, kalau enggak yo sorry yo, saya selalu bilang gitu sekarang. Karena apa? Karena benar-benar saya merasa tidak nyaman gitu ya, di tempat pun saya juga merasa nggak bisa menikmati, dan pulang pun saya harus masih mengerjakan itu kan.
0: Iya.
1: Jadi itu yang jadi mungkin kalau situasinya kalau misalnya kita selalu mengiyakan gitu ya, menjadi tidak nyaman, menjadi gelisah, cemas dengan tugas yang mungkin kita tinggalkan gitu ya. Jadi banyaklah ya yang mungkin yang terjadi gitu.
0: Oke, berarti bisa ditarik garis lurus bahwa ini bisa dibilang takut konflik, terus habis itu khawatir untuk hal-hal yang tidak-tidak, rasa takut mengecewakan atau fear of disappointing gitu ya. Nah ini berkaitan sama people pleaser dong Mas ya berarti.
1: Iya, betul. Yang dikatakan orang people pleaser itu kan mereka
0: harus
1: apa menyenangkan ya,
0: harus kelihatan menyenangkan
1: orang orang lain kan begitu ya. Dan orang menyenangkan orang lain kan pasti akan mengiyakan apapun gitu ya.
0: Capek sendiri
1: orang
0: minta gitu.
1: Apa iya iya ayo budal ayo jadi kan mengiyakan semuanya gitu ya. Walaupun sebenarnya kita itu pengennya enggak gitu ya, tapi karena kita pengen menyenangkan orang lain ya, akhirnya kita jawabnya iya semua kan gitu.
0: Aduh, serba salah ya Mas ya, berarti ya iya tidak gitu. Iya, pada intinya harus tahu kondisi kayaknya ya. Iya, harus
1: memang harus itu kondisi. Ya, kita tahu kondisi kita, kita paham. Kalau saya pribadi gini sih, katakanlah gini, saya lagi ada kerjaan gitu ya. Tadi ya contohnya tadi kalau misalnya diajak dia yang ngajakin nongkrong, ngopi dan lain sebagainya, kita ngelihat nih gitu ya. Kira-kira kalau saya tinggal gitu ya, ini masih akan bakal terselesaikan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak gitu ya, ya sudah, jadi harus ditolak, harus ngomong enggak. Tapi kalau misalnya masih bisa nih gitu ya, masih ada besok, masih bisa dikerjakan, ya sudah, berarti mungkin kita bisa saja berangkat gitu ya. Tapi juga kita juga harus melihat ini urgensinya apa kan begitu ya. Ketika misalnya cuma hanya nongkrong-nongkrong tok, ngopi-ngopi tok, ya enggak usah lah gitu ya. Kita mendingan kita selesaikan kerjaan kita kan gitu ya, daripada nanti keteteran, kita stres sendiri gara-gara kerjaannya masih belum rampung kan gitu ya. Jadi ya sudah, mendingan kita tolak aja, kita belajar untuk mengatakan enggak kan gitu ya, untuk sesuatu hal yang memang sebenarnya kita itu enggak nyaman gitu ya. Itu sih mungkin.
0: Oke, jadi langkah kecilnya adalah dimulai dari diri sendiri dulu.
1: Betul,
0: memanage gitu ya Mas, kayak istilahnya tuh memikirkan dulu atau gimana nih Mas, langkah-langkah kecilnya.
1: Kalau saya bilang begini sih ya, kalau mau belajar gitu ya, nah datanglah ke minimarket gitu ya dan bilang tidak. Ketika misalnya Mas boleh didonasikan, enggak.
0: Oke. Belajarnya dari situ ya.
1: Benar. Itu sesuatu hal yang itu kalau misalnya kita ngomong enggak, itu kita mikirnya kalau mungkin orang yang tidak terbiasa gitu ya, itu kita akan mikirnya enggak boleh ngomong enggak, ingat pikirnya alah wong 200 ya dan dipikir ke
0: bener.
1: Jadi ini menjadi serba sesuatu hal yang ini enggak sesimpel itu gitu ya. Tapi mungkin itu salah satunya untuk kita belajar untuk ngomong enggak kan. Karena memang itu hak kita kan gitu ya. Mungkin kita bisa belajar dari itu. Dan mungkin di situasi-situasi yang lain gitu ya, yang mungkin kita juga perlu kalau misalnya memang enggak gitu ya. Iya kan gitu ya. Itu yang mungkin kita perlu belajar dari hal-hal simpel. Karena ini bukan sesuatu hal yang cuma hanya atas niat kok gitu ya. Ya ini memang perlu kita belajar gitu ya. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan dari sesuatu hal yang kecil, ya nanti hal-hal yang besar ya mungkin kita akan melakukannya seperti itu kan begitu ya. Mau nolak aja susah kan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Gitu sih, ya belajar dari yang kecil-kecil.
0: Oke. Ide yang menarik nih Mas Andi ya. Berarti teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu waktu ke minimarket atau supermarket, terus ada mbak-mbak atau mas-mas nawarkan kembaliannya 200 mau ditarik atau diambil, diambil aja, bilang aja tidak. Belajar ngomong tidak gitu ya. Wah, luar biasa nih Mas Andi. Oke deh Mas, mungkin sebagai penutup pada malam hari ini, boleh dong dikasih quotes of the day terkait tema kita gitu ya. Mengapa kita sulit mengatakan tidak? Quotes of the day nih Mas.
1: Apa ya? Mungkin untuk untuk menjawab buah permintaan atau mungkin sesuatu hal, mungkin kita perlu melihat situasi gitu ya. Kadang memang kita perlu mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang memang itu jawabannya tidak gitu ya. Perlu kita untuk tidak berbohong terhadap diri sendiri gitu ya. Meskipun kita pengen tidak, terus akhirnya kita ngomongnya iya kan gitu ya. Mulai dari yang kecil, karena kalau misalnya kita nggak belajar dari yang kecil gitu ya, kita nggak akan bisa menolak untuk sesuatu hal yang besar gitu ya. Yang akhirnya jangan sampai kita menjadi orang yang akan dimanfaatkan oleh

Coach of the day dan juga ini belajar idenya yang menarik nih pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat malam Mas Andi. Oke, teman Pro 2. Jadi, usahakan kamu tuh belajar dari hal kecil seperti yang dikatakan Mas Andi tadi ya. Kalau kamu ke supermarket atau ke minimarket, cobalah untuk mengatakan tidak ketika uangmu ini ya, 200, 100 mau didonasikan atau tidak. Nah, coba kamu menantang diri sendiri dulu untuk mengatakan, "Tidak, Mbak, saya ambil." Nah, cobalah dari situ dulu. Kalau kamu orangnya sungkanan gitu ya untuk mengatakan tidak-tidak terkait hal-hal besar. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Andi tadi bisa meresap ke teman-teman Pro 2 dan bisa mendapatkan pembelajaran dari situ ya. Dan sesi selanjutnya kita nanti akan ada namanya drama radio. Jadi di sini nanti Nabila bakal putarkan sebuah drama radio berjudul Setelah Hujan Ada Wedang. Mantap pol. Setelah hujan emang enaknya minum wedang gitu ya teman Pro 2. Seperti apa kisahnya? Bisa simak di 95,2 Pro 2 RN Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen nasional penggerak literasi daerah PLD tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci cara mendaftar penggerak literasi daerah ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram startup pengembang program literasi sekolah nasional @nyalanesia yang berisi informasi tentang pembukaan rekrutmen sosialisator program literasi nasional angkatan ke-8 dengan mengakses laman penggerakliterasi.id.
1: Jackson.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baru saja reda, tetesan air dari atap terdengar perlahan.
1: Cahaya sore habis hujan itu emang paling bagus ya. Perfect banget buat syuting opening.
2: Nay, kamu ngapain sih dari tadi muter-muter di teras sambil pegang HP terus?
1: Aku lagi nyari angle kak buat konten budaya. Aku tuh kepikiran loh buat angkat cerita tentang wedang cor buat tema tugas terakhirku.
2: Wedang cor? Serius kamu? Itu tuh minuman orang tua tau Nay, yang cuma dikenal sama orang-orang kampung. Siapa juga coba yang mau nonton konten kayak gitu?
1: Kak, justru itu. Karena gak ada yang tahu, makanya aku mau ceritain. Nah, wedang cor itu bagian dari budaya Jember loh, Kak. Dari masa kecil kita juga.
2: Aku tuh ngerti maksudmu. Tapi zaman sekarang, orang tuh cari tontonan yang visualnya keren dan temanya modern. Kamu tuh bisa kok bikin yang lebih menjual. Ngapain coba ngambil topik yang bakal dilewatin orang gitu aja?
1: Kamu tuh selalu mikir dari sisi yang laku ya, Kak? Gak semua hal loh harus viral buat punya arti.
2: Aku tuh cuma gak mau kalau kamu tuh ngalamin hal yang sama kayak aku dulu. Waktu aku bikin konten tentang musik daerah, aku pikir orang juga bakal bangga nontonnya. Tapi apa? Hasilnya nihil. Cuma ditonton belasan orang. Rasanya tuh sia-sia.
1: Mungkin bukan sia-sia, Kak. Mungkin waktunya aja yang belum tepat.
3: Lo, kok malah tegang gini sore-sore? Hujan saja sudah berhenti, tapi kalian masih berawan. Sini, Mbak buatin wedang cor dulu. Biar yang panas bukan cuma suasananya, tapi juga gelasnya.
1: Mbah, kok tiap sore habis hujan mesti bikin wedang cor sih? Emang gak bosen, Mbah?
3: Lendek. Orang itu kalau sudah nemu sesuatu yang ngangetin hati, ya susah lepas, Dok. Wedang cor itu bukan cuma minuman, tapi bagian dari hidup Mbah sejak dulu.
2: Sejak dulu tuh maksudnya udah dari kapan sih, Mbah?
3: Ya, waktu Mbah masih muda. Waktu Mbak Kung kerja di bengkel, sore-sore Mbak Kung sama teman-temannya itu sering ngajak Mbak nongkrong di warung wedang cor langganan di sekitar Kaliwates sana. Dari dulu suasananya selalu rame. Ada yang ngobrol, ada yang ketawa, kadang cuma diam sambil menghirup aroma jahe panas. Tapi yang bikin kangen bukan cuma rasanya, tapi suasananya, Dok.
1: Tapi kenapa sih, Mbah, namanya wedang cor? Kayak tukang bangunan aja.
3: Iya, banyak yang ngira gitu juga. Padahal bukan karena tukang, tapi karena tampilannya, Dok. Jadi kalau wedang cor dilihat dari atas, warnanya itu pekat, teksturnya kental, hasil campuran jahe, susu, sama ketan yang diaduk jadi satu, mirip koyo adonan cor-coran bangunan.
2: Oh, jadi cor itu karena kelihatannya kayak cor-coran ya, Mbah, bukan karena diminum tukang cor.
3: Iya, tapi yang menarik itu bukan cuma namanya loh, Dok, tapi maknanya. Wedang cor itu melambangkan semangat menyatu dan melebur. Ya koyok bahan-bahan bangunan gitu yang disatukan jadi satu rasa. Jahe ngasih panasnya, susu ngasih lembutnya, ketan ngasih rasa kentalnya. Semuanya beda, tapi kalau digabung, wah, malah jadi sesuatu yang kuat dan ngangeni.
1: Jadi kayak simbol kebersamaan gitu ya, Mbah?
3: Iya, Dok. Dulu orang-orang minum wedang cor itu bareng-bareng di warung sambil ngobrol, ngalor, ngidul. Gak peduli dari mana asal mereka. Yang penting suasananya hangat. Wedang cor itu bikin orang nyatu koyok campurannya. Itu yang sekarang sudah mulai hilang. Sekarang orang-orang lebih sering hangat sama layar HP.
2: Ya juga, dulu angkatnya dari gelas, kalau sekarang dari notifikasi, Mbah.
1: Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbah, filosofi wedang cor ini dalam banget ya. Nggak cuma soal rasa, tapi juga soal hidup.
3: Betul itu. Hidup itu memang koyok wedang cor, Nduk. Harus bisa nyatukan yang beda-beda. Kadang pahit, kadang manis, kadang panas. Tapi kalau bisa nyatu, hasilnya wah, hangat dan kuat.
2: Berarti Jemur punya pelajaran hidup dari segelas wedang dong, Mbah.
3: Iya, Ndok, pinter. Dan itu kenapa Mbahmu ini seneng banget cerita soal ini. Jember punya banyak budaya, tari, musik patrol, sampai kuliner. Tapi belum banyak yang tahu, bahkan mungkin sering dianggap sepele wedang cor ini. Wedang cor di warung-warung, padahal dari warung sederhana itu ada budaya guyub rukun dan rasa saling nyambung yang luar biasa.
1: Berarti kalau aku nanti bikin konten, aku bisa ceritain ini juga ya, Mbah, tentang wedang cor dan juga tentang makna dibaliknya.
3: Wah, itu malah bagus, Dok. Iya, supaya orang-orang tahu kalau budaya itu bukan cuma dari pentas atau panggung atau tarian, tapi juga dari segelas minuman yang nyatukan orang setelah hujan.
2: Serius deh, Mbah. Rasanya jadi beda setelah dengar cerita dari Mbah.
3: Ya jelas, wedang cor itu diminum bukan cuma pakai lidah, tapi pakai hati.
1: Setelah hujan ada wedang, nah setelah dingin ada hangat.
3: Iya, Nduk. Dan semoga setelah kalian, budaya ini tetap urip. Ora cuma dicerita, tapi dirasa. Ayo, ngombe wedang cornya.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: is her.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terkenal.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugu Mas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

102, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani Mai, senang banget bisa hadir kembali buat temenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal temenin kamu di hari ini, harinya Rabu ya, 13 Mei 2026. Dan aku bakal mengisi hari kamu hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 siang ya teman Pro 2. Jadi kita masih panjang nih kebersamaannya. Dan tentunya di 1 jam pertama ini ya, aku bakal kasih kamu full musik ya, untuk nemenin kamu mengawali hari ini teman Pro 2. Dan lanjut ya, nanti di pukul 6 sampai dengan 8 ya, aku bakal sajikan juga informasi-informasi terkini buat mengupdate ya tentunya informasi kamu di hari ini teman Pro 2. Masih lanjut juga bersamaan kita teman Pro 2 nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal bahas satu topik menarik gitu ya. Dan juga aku bakal puterin requestan-requestan dari kamu tentunya. Masih di Spada juga, tapi Spada Brem ya, nanti barengan sama Mentoru di jam 9 sampai dengan jam 10. Dan jam 10 nanti balik sama aku lagi. Kita udah di Santai Siang Hit List Indonesia tentunya. Kamu juga boleh banget request lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia ya di Hitlist Indonesia nanti jam 10 sampai dengan jam 11. Tentunya kemana lagi kalau bukan ke WhatsAppnya Pro 2 0811 369 7755. Masih panjang juga kebersamaan kita ya sampai malam hari, tapi juga digantiin sama yang lainnya karena gak mungkin juga ya siarannya full sampai jam 12 ya. Jadi tenang aja teman Pro 2, karena kita setiap hari masih bakal temenin kamu tentunya, pokoknya gak kiamat aja deh. Oke. Dan tentunya aku gak bosan ya buat ngingetin kamu kalau misalnya kamu bisa dengerin kita gak cuman di saluran 95,2 FM aja, tapi juga bisa streaming di rri.co.id ya, dan juga bisa pakai aplikasi RRI Digital. Dan untuk kamu yang pengen mengupdate informasi terbaru terkini ya dari seluruh Indonesia gitu ya, boleh banget juga lengkap di rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Itu semua gratis ya teman Pro 2, bisa kamu download di smartphone kamu tentunya. Oke deh, langsung aja ya, langsung aku kasih kamu jazz musik untuk pagi ini menemani kamu mengawali hari tebal Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya.

Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber

0: awal gawang Indonesia akhirnya kebobolan di menit ke-24. Adanya Ryoma Tsuneyoshi yang berhasil memecahkan kebuntuan di laga ini. Informasi selanjutnya, 22 lagu Tabula Bale resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Awards Japan atau MAJ 2026 yang akan digelar di Toyota Arena Tokyo pada 13 Juni 2026. Lagu nuansa khas Nusa Tenggara Timur ini merupakan hasil kolaborasi Silet Open Up, Jazz Jackson, Zeran, Juan Reza, dan Diva Aurel. Masuknya Tabula Bale dalam nominasi MAJ 2026 ini menunjukkan bahwa musik tradisional yang dikemas modern mampu bersaing di panggung global. Music Awards Japan merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan wilayah barat. Informasi selengkapnya 22 bisa kamu akses melalui laman resmi kami radio.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

95,2 Pro 2 RRMD untuk mentar baik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani masih nemenin kamu ya. Tentunya di pagi hari ini udah mulai menampakkan diri ya teman Pro 2 mataharinya. Tapi aku tetap ngantuk banget nih. Oke, kali ini ada informasi dari gelaran Piala Dunia yang akan jadi edisi terbesar ya sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen kali ini juga menghadirkan format baru ya, dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari yang sebelumnya hanya diikuti 32 tim nasional. Sejumlah negara juga sudah memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Dan beberapa tim langganan Piala Dunia ya, ini kembali lolos juga. Sementara ada pula yang mencatatkan sejarah dengan penampilan perdana mereka. Dari zona CONMEBOL, teman Pro 2, Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Dan juara bertahan ini kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi ke-19. Brasil juga kembali menjadi rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sementara Uruguay sukses lolos untuk kelima kalinya secara beruntun. Dari Asia, Jepang kembali menunjukkan dominasinya ya setelah memastikan tiket ke-8 berturut-turut ke Piala Dunia. Kemudian Korea Selatan juga melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos untuk ke-11 kali secara beruntun. Selain tim langganan ya, ada beberapa negara yang mencetak sejarah baru, ada Uzbekistan dan Yordania yang dipastikan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah melewati kualifikasi zona Asia. Dari Afrika ada Maroko yang kembali jadi sorotan setelah berhasil bersejarah mereka di Qatar 2022. The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Mesir ini juga kembali ke panggung dunia ya setelah absen pada edisi sebelumnya. Sementara Tanjung Verde mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Zona Eropa juga kembali menghadirkan kekuatan besar, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Portugal hingga Inggris yang sukses melewati babak kualifikasi. Ada pula kejutan ya teman Pro 2 dari Norwegia yang kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Kemudian Turki juga akhirnya kembali tampil setelah terakhir kali berlaga pada edisi 2002. Dari kawasan CONCACAF teman Pro 2, selain 3 tuan rumah, Panama dan Haiti berhasil mengamankan tiket. Curaçao bahkan mencetak sejarah dengan lolos perdana ke Piala Dunia. Dan hingga saat ini total 48 negara juga sudah dipastikan ya akan tampil di Piala Dunia 2026. Pesta bola terakbar di dunia ini diprediksi salah satu edisi paling meriah ya, karena menghadirkan lebih banyak pertandingan dan juga lebih banyak negara pesertanya.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber

serial, bukan serial ya, Teman Bro 2. Udah salah dari penyebutan awal ya. Intinya The Lord of the Rings, The Rings of Power ya, Teman Bro 2. Musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel Lord of the Rings tersebut dijadwalkan tayang pada 11 November 2026, dilansir dari Variety. Ya, Teman Bro 2. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang acara Upfront Amazon di New York. Bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga merilis gambar terbaru Sauron yang diperankan Charlie Vickers sedang mengenakan mahkota. The Rings of Power ini berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan juga novel Lord of the Rings. Ceritanya mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Musim ketiga akan berfokus pada puncak perang besar ya antara bangsa elf dan Sauron. Sauron berusaha untuk menciptakan One Ring yang diyakini mampu memberinya kekuatan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Amazon menyebut musim pertama serial tersebut masih menjadi peluncuran serial televisi terbesar ya di platform mereka. Sementara itu, musim kedua masuk dalam 5 besar serial lanjutan paling banyak ditonton berdasarkan jumlah penonton selama 91 hari penayangan. Secara keseluruhan, Teman Bro 2, serial ini telah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia ya. Amazon juga menyatakan bahwa The Rings of Power ini jadi salah satu kontributor terbesar dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru Prime Video. J.D. Payne dan Patrick M. McKay, Teman Bro 2 ini kembali menjadi showrunner sekaligus produser eksekutif serial tersebut. Mereka bekerja sama bersama Lindsay Weber, Justin Double, Kat Ezel, serta sutradara Charlotte Brandstrom dalam pengembangan musim terbaru. Serial ini diproduksi oleh Amazon MGM Studio ya, dengan Matthew Penry Davey sebagai produsernya. Sementara Ali O'Leary, Tim Kine, dan Andre Lee turut bergabung sebagai co-producer. Aduh, sulit banget ini pelafalan nama-nama orang luar ini ya, Teman Bro 2. Kita tunggu aja deh ya rilisnya, Teman Bro 2, biar kamu semakin penasaran gitu ya. Tapi ini masih di bulan November ya, sabar-sabar aja deh pokoknya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

95,22 remedio teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Anjo ini teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan aku juga masih ngantuk. Dari tadi ngantuk terus gitu ya. Kayaknya emang kurang tidur ya teman Pro 2 semalam. Jadi kayak masih kurang fit di pagi hari ini. Tapi it's okay ya. Dan kali ini ada informasi terkait dengan varian hantavirus Tumor Pro 2. Ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan ya kalau varian hantavirus kapal pesiar luar negeri ini berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing yang berkontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Menurut Menkes, Tumor Pro 2 varian hantavirus yang muncul di luar negeri ini berbeda ya dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan bila ditemukan kasusnya gitu. Menkes Budi Gunadi Sadikin ya juga menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya, orang tersebut ini diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso ya untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh nih Tumor Pro 2. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan ini negatif hantavirus namun tetap diminta menjalani isolasi untuk sementara ya guna memantau masa inkubasi penyakit. Dan tentunya Menkes juga menyebut ya pengalaman pandemi COVID-19 ini membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap ya. Menurutnya kerjasama internasional nih Tumor Pro 2 kini juga memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri yang tentunya lebih cepat lagi.